Aktif, akselerasi kreatif musik. Dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPPR RI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Cilokak merupakan musik tradisional khas suku Sasak, Nusa Tenggara Barat, yang berawal dari permainan gambus. Musik ini dahulu dimainkan untuk mengisi waktu senggang sekaligus menjadi pelepas lelah masyarakat. Seiring waktu, cilokak berkembang sebagai media hiburan yang syarat dengan nilai budaya dan cerita kehidupan sehari-hari. Salah satu lagu cilokak yang dikenal adalah Pancing Lindung, sebuah pantun remaja yang menggambarkan perasaan jatuh cinta atau yang sering disebut cinta monyet. Melalui bahasa Sasak, lagu ini menyuarakan isi hati seorang wanita yang mengekspresikan rasa rindu, harap, dan kegelisahan dalam balutan pantun yang sederhana namun penuh makna.

Apakah kamu parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wewangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wewangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca.

0: verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Terbaik kamu.

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Lagu pilihan kamu, let's play satu-satu yang votingannya paling banyak teman Pro 2. Kita ke Instagram dulu, @RRI_Pro2Makassar. Selamat pagi buat Alvana Cynthia, terus juga ada Putri Sari, ada Rifai juga. Selamat pagi buat kamu Ana Ilham, terus ada dari Cindy, terus Putri Ayu, katanya salam buat Diah Wijaya, kakak teman aku. Oke, Iin Indrayani 303, Yusuf Maulana juga udah ikutan voting di lagu ini. Aulia Andira Putri, hai, selamat pagi. Ada Syaiful Nandar juga. Dan yang terakhir untuk lagu yang ini ada Adrian Aliski Saputra. Pada ikutan di lagunya Treasure yang Darari, jadi masih ada 3 lagu yang tersisa teman Pro 2. Ada lagu dari Nuna Hong, terus juga ada dari Akbar featuring Mingse, Astaga Bercanda, dan yang terakhir Gea Indrawari, Manusia Paling Bahagia. Kamu bisa langsung WhatsApp untuk voting di 0811 410 968, atau boleh juga lewat Instagram @RRI_Pro2Makassar. Aplikasi RRI Digital juga boleh buat kamu yang dengerin kita via streaming. Kita sama-sama dengerin dulu lagu pertama di lagu pilihan kamu, Treasure with Darari.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Terbaik.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk lebih teliti biar duit gak melayang.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah, emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.

0: Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Jam 9 pagi waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, saatnya kita masuk di Bisik Bincang Asik. Kali ini Nora gak sendirian, karena kita bakal ngobrol panjang sama Rolls-Rollsnya anak muda zaman sekarang pastinya, yang bakal sharing pengalaman-pengalamannya dan juga banyak hal yang bisa kita bahas. Untuk kamu yang penasaran, kamu bisa cek story Instagram kita di @RRI_Pro2Makassar, dan kita juga live streaming di YouTube-nya @Pro2Makassar. Di situ kamu nanti bakal bisa nitip pertanyaan apapun tentang tema kita hari ini, yaitu untuk bincang asik. Nanti kita kenalan satu-satu dulu ya, teman Pro2, siapa aja yang udah hadir di studio Pro2 Makassar. Selamat pagi buat Nur Ilmi Saskia. Hai, ya, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik sekali, Kak.
0: Oke, aman ya, sehat hari ini?
1: Aman.
0: Sehat. Oke. Nanti kita bakal ngobrol juga, terus ada Muhammad Fildam Anugrah. Hai, mungkin boleh agak dekatan? Oke, ada Muhammad. Oh, maaf, kamu mic 3 ternyata. Oke, boleh halo?
2: Halo teman-teman semuanya, bincang asik pagi ini.
0: Iya, oke. Jadi Ilmi, nama ya, panggilannya Ilmi dan
1: iya,
0: juga
1: boleh dipanggil Ilmi, Kak.
0: Fildam.
2: Iya, Kak.
0: Ilmi dan juga Fildam ini adalah pemenang dari bentar dulu mana tadi ini ya. Pemenang Wikiton Partisipasi Publik 2026 ini. Oke, nanti kita bakal sharing tentang Wikiton Partisipasi Publik ini, karena pasti teman Pro2 juga masih asing untuk istilah ini juga, dan apa yang sudah digagas sama teman-teman di Wikiton Partisipasi Publik. Nah, tema kita untuk pagi ini adalah implementasi aksi isu pendidikan dan juga isu lingkungan. Oke, buat Ilmi dan juga Fildam, mungkin boleh di-sharing sedikit ke teman Pro2, sebenarnya untuk Wikiton Partisipasi Publik itu seperti apa?
2: Mungkin bisa dimulai dari Kak Ilmi dulu.
0: Oke, boleh.
1: Kak Fildam saja dulu.
0: Kak Fildam dulu, tahu
2: wahai. Boleh. Nah, jadi Wikiton Partisipasi Publik itu, Kak, wadah sebagai seluruh masyarakat Sulawesi Selatan untuk beropini tentang keresahan-keresahannya, mungkin melihat isu lingkungan, isu pendidikan maupun isu teknologi dan lain sebagainya.
0: Oke, jadi itu wadah diskusi dan juga untuk bukan hanya satu isu ya, tapi semuanya.
2: Semuanya, tapi bisa beropini di sana dan dapat ditanggapi oleh pemerintah-pemerintah dan lainnya, itu sebagai jembatan.
0: Oke, untuk Wikiton Partisipasi Publik ini sudah ada sejak kapan? Ini kan sudah kalian untuk yang 2026 ya pemenangnya. Nah, yang sebelum-sebelumnya?
2: Kalau untuk sebelum-sebelumnya saya kurang tahu mungkin kan, karena kebetulan saya ikutnya pada tahun ini.
0: Tahun ini ya. Tapi selain ini sebelumnya aktivitas dan keseharian kalian itu ngapain?
2: Kalau saya, Kak, sendiri sebagai mahasiswa.
0: Oh, masih mahasiswa.
2: Tapi menunggu waktu wisuda saja, Kak.
0: Oke, jurusan?
2: Arsitektur.
0: Arsitektur, yeah. Oke. Kita penasaran isu seperti apa kemarin yang kamu bawakan dan suarakan ya di Wikiton Partisipasi Publik ini. Nah, kalau Ilmi sekarang kesibukannya?
1: Saya kesibukannya itu, Kak, sebagai mahasiswa semester 5. Saya dari jurusan pendidikan bahasa Inggris. Saya juga mengajar siswa untuk menghadapi UTBK.
0: Oke, okay, ya, jadi memang lagi padat-padatnya juga ya. Ya, tapi kita penasaran juga, awalnya ikut Wikiton Partisipasi Publik ini gimana ceritanya? Siapa yang mau duluan?
2: Mungkin boleh dari
0: Fildam, saya dulu, boleh gimana?
2: Kalau saya sendiri, Kak, kebetulan kemarin mengikuti dialog kebijakan. Kebetulan kemarin bekerja sama juga dengan Marine Buddies, sebuah komunitas di Makassar yang mewadahi tentang isu lingkungan atau kelautan juga. Nah, di sana saya disuruh diarahkan untuk mengisi keresahan-keresahan kita terkait lingkungan. Lalu saya diberikan waktu 5 menit untuk mengisi hal tersebut. Lalu saya berpikir bahwa apa ya keresahan lingkungan yang saya dapatkan. Dan kebetulan saya sebagai mahasiswa arsitektur itu sempat membuat rancangan, yaitu perancangan hotel bintang 4 dengan pendekatan net zero atau zero waste. Jadi di sana saya belajar banyak tentang lingkungan, dan dari hal tersebut saya melihat di sekitar saya bahwa kebetulan, Kak, saya Saya tinggal di sekitar pasar Pak Pembayeng.
0: Oh, oke.
2: Iya. Nah, melihat di area sana itu kayak banyak sampah bertumpuk-tumpuk, Kak, sehingga membuat jalanan itu menjadi sempit. Nah, hal tersebut dihasilkan dari sampah-sampah masyarakat maupun orang-orang yang membuang di sekitar sana. Jadi, opini tersebut yang saya tuangkan dalam Wikiton partisipasi publik itu, lalu ada beberapa proses dari penjurian dan lain-lain sebagainya sehingga dipilih menjadi pemenang.
0: Oke. Jadi cuma 5 menit aja nih.
2: Iya, pengisian.
0: 5 menit pengisian tiba-tiba jadi pemenang isu yang diangkat, keren. Nah, kalau Ilmi gimana ceritanya?
1: Kalau saya sendiri, Kak, saya itu mengikuti lomba PKM tingkat mahasiswa. Nah, saya ingin mengajak Bahasa Ibu Wiki Sulsel itu untuk menjadi berkolaborasi dengan tulisan atau karya ilmiah tersebut. Tetapi qadarullah ternyata tidak sampai di pendanaan. Nah, karena saya sudah mengikuti dan follow up kegiatan-kegiatannya, saya lihat ada postingan untuk ini Wikiton partisipasi publik. Nah, saya ikut dan saya memang cenderung ke isu pendidikan, since itu adalah jurusan atau fokus akademik saya, itu pendidikan bahasa Inggris. Nah, saya melihat itu kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah itu biasanya terjadi di teman sebayanya dan biasanya ada culture atau break of silence, itu di mana mereka itu menerapkan budaya diam atau tidak bercerita ke mekanisme sistem sekolah. Jadi biasanya mereka itu dulu orang pertama yang dia pergi seorang korban itu biasanya pergi ke teman sebayanya dulu. Betul. Jadi, nah, saya inisiasi ini duta damai untuk menjadi pendekatan yang berbasis teman sebaya seperti itu, Kak.
0: Oke, ini dia tadi yang bakal kita bahas juga tentang duta damai ini seperti apa sebenarnya. Jadi dari kalian berdua memang membawakan isu yang berbeda, satu pendidikan dan satu juga lingkungan. Nah, dari isu yang sudah disampaikan ke pemerintah terkait ya, dan akhirnya menjadi pemenang kalian berdua, nanti kita bakal cari tahu dan sharing juga bagaimana sekarang mengimplementasikan aksi-aksi yang sudah disuarakan isunya ya, seperti apa di keseharian. Dan teman Pro 2 juga boleh tanya-tanya di kolom komentar di live chat kita di YouTube at Pro 2 Makassar, dan boleh juga langsung WhatsApp di 0811 410 968, atau buat kamu yang dengerin kita via streaming, kamu juga bisa ikutan komentar lewat aplikasi RRI Digital.

0: Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Masih dibincang asik bareng sama Nur Ilmi Saskia dan juga Muhammad Fildam Anugrah, pemenang Wikiton Partisipasi Publik 2026. Satu membawa isu lingkungan, satu lagi membawa isu pendidikan. Kita ke Ilmi dulu. Ilmi kan membawa isu pendidikan, terus juga dalam yang dibawakan programnya, salah satunya itu adalah Duta Damai. Nah, Duta itu seperti apa, Ilmi, kira-kira?
1: Oke, jadi Duta Damai itu berangkat dari keresahan saya melihat masih maraknya kekerasan di lingkungan sekolah. Nah, bagi saya, menurut saya itu sekolah itu seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi setiap siswa. Nah, tapi terkadang malah kekerasan itu terjadi di lingkungan sekolah tersebut, seperti kekerasan verbal, perundungan, bullying, dan kekerasan lainnya. Nah, jadi muncullah pertanyaan di diri saya, sebenarnya jika terjadi kekerasan di lingkungan sekolah itu, siapa biasanya orang yang terlebih dulu menotis perubahan perilaku dari suatu korban, dan siapa yang orang atau tempat pertama kali kita bercerita jika ada sesuatu yang salah. Nah, dari situ saya terfikirkan bahwa orang pertama yang kita jumpai sebelum biasanya orang tua atau guru itu biasanya teman sebaya atau sahabat kita sendiri.
0: Teman curhat ya.
1: Iya, jadi sebelum kita berangkat dari kasus tersebut, daripada kita mau menyelesaikan sebuah permasalahan besar di kekerasan, kita bisa masuk di dalam pencegahan tersebut. Nah, dari Duta Damai ini berangkat dari pendekatan berbasis teman sebaya, yaitu dia mendengarkan, bisa menjadi pengingat yang menerapkan nilai Bugis Makassar, Sipaka Inga, yaitu mengingatkan sesamanya, Sipaka Lebih, atau memuliakan atau menghargai, dan nilai siri atau rasa malu terhadap diri kita untuk memperlakukan manusia sebaik-baiknya. Dari situ, Kak.
0: Oke, jadi memang berangkat dari keresahan di sekolah, iya, di mana anak-anak mungkin cenderung diam kalau mendapatkan kekerasan verbal atau juga mungkin fisik juga, dan biasanya memang tempat curhatnya itu di teman sebaya, kita sendiri, iya, kan. Oke, tapi bagaimana kira-kira nanti peran Duta Damai untuk menciptakan lingkungan sekolah yang mungkin lebih aman dan nyaman nantinya?
1: Nah, peran Duta Damai itu dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman sesuai Permendikdasmen nomor 6 2026 itu, jadi Duta Damai ini nanti dipilih sekitar 2 sampai 4 orang di dalam satu kelas. Nah, jadi Duta Damai ini nanti mengingatkan teman-temannya jika mengedukasi tentang anti-bullying dan lain-lain. Jadi nanti sebelum sampai ke mekanisme sistem sekolah itu, korban yang merasa korban perundungan atau bullying itu bisa bercerita ke temannya terlebih dahulu. Karena biasanya budaya diam atau culture of silence ini terjadi terhadap korban karena dia takut, mungkin banyak juga faktornya, Kak, entah itu takut berbicara, takut dijudge, atau terlihat bagaimana di hadapan sosialnya. Nah, jadi dia bisa menceritakan masalahnya tersebut ke temannya. Nah, temannya itu hadir bukan sebagai saya punya wewenang terhadap masalah kamu, tetapi dia hadir sebagai saya ada di sini untuk kamu, dan jika kamu tidak bisa menghadapi ini sendirian, kita

0: bisa ke pihak yang berwenang, dan saya menghubungkan jadi duta damai itu sebagai jembatan ke pihak yang berwajib.
1: Nah, jadi keren, karena bukan menjadi di sini yang digarisbawahi duta damai bukan yang menangani ya, tapi menjadi jembatan yang memang karena tidak semua orang berani untuk speak up. Jadi itulah gunanya, dan bukan hanya satu orang saja ya yang jadi duta damai di satu kelas atau di satu sekolah, tapi memang akan dipilih beberapa. Gitu. Tapi pasti ada persyaratan-persyaratan untuk seorang anak bisa terpilih atau menjadi duta damai. Nah, kalau dari Kak Ilmi yang menggagas duta damai ini, kira-kira persyaratannya apa? Atau yang mau aja nih?
0: Nah Kak, jadi duta damai itu bukan jembatan struktural seperti OSIS di sekolah itu. Nah, tapi duta damai ini bukan pula dipilih dari guru Kak, karena kan biasanya kita tidak tahu bagaimana looks atau bagaimana pendapat guru terhadap suatu siswa. Nah, jadi duta damai ini dia yang mencalonkan dirinya atau dipilih ke teman-temannya, karena kita tahu bagaimana trust yang dibangun dari figur dari duta damai ini, sehingga dia bisa dipilih dari teman-temannya. Jadi dia ceritanya memiliki jiwa sosial yang baik dan bisa dipercaya oleh teman-temannya untuk diceritakan atau bisa ditempati curhat jika ada suatu masalah, yang mereka dipercaya untuk menjadi figur dari duta damai itu.
1: Oke, jadi sistemnya kayak gitu ya, mengajukan diri yang memang punya rasa sosialisasi yang tinggi dan kepedulian terhadap sesama temannya itu. Oke, keren. Itu untuk isu pendidikan yang memang penting banget, karena di zaman sekarang itu aksi bullying itu lagi rame, terus juga kadang memang bukan karena tidak ada solusi, tapi karena memang kita tidak, adik-adik tidak berbicara. Jadi betul, itu Kak. sebenarnya ada solusinya, cuma kadang tidak ditahu. Oke, kita ke Fildam. Isu lingkungan ini juga menarik banget, apalagi yang diangkat itu adalah sampah pasar. Sampah pasar dan itu pasti sudah dirasakan sama Fildam sendiri. Selain tadi mempersempit jalan, itu sampah-sampah yang ada di sekitaran pasar itu dampaknya ke masyarakat sendiri apa itu sejauh yang kamu lihat?
2: Untuk dampaknya pada masyarakat sendiri itu kan tentunya kesehatan, karena sampah-sampah tersebut itu dapat mencemarkan lingkungan dan membuat penumpukan-penumpukan yang dapat jatuh ke sungai Kak, atau biasa kita dengar nama kanal. Jadi sampah-sampahnya itu menumpuk lalu kadang jatuh ke kanal. Nah, hal tersebut ketika hujan Kak dapat menyumbat selokan. Nah, itu dapat membuat masyarakat di sana dirugikan sendiri atas perilakunya sendiri.
1: Betul.
2: Karena kenapa mereka membuang sampah sembarangan lalu mereka sendiri yang kena dampaknya. Nah, dengan adanya pemilahan sampah yang dilakukan sejak tanggal 1 Agustus di Kota Makassar sendiri, itu dapat semoga hal tersebut dapat diterapkan oleh seluruh masyarakat Kota Makassar dapat memilah sampahnya, dapat membuat sampahnya itu lebih didaur ulang dan dapat dimanfaatkan kembali.
1: Nah, kalau Ilmi kan bawa duta damai ini. Nah, kalau Fildam apa yang digagas di isunya kemarin?
2: Kalau saya Kak, fokusnya sendiri itu untuk memberdayakan masyarakat di sekitar pasar Pak Wembaeng. Nah, jadi nanti pada rencana tanggal 27 Agustus nanti kita akan mengajak beberapa masyarakat di pasar Pak Wembaeng untuk dilakukan edukasi terkait pengolahan sampah organik dan pemilahan sampahnya, seperti itu Kak.
1: Oke, keren, betul. Jadi memang kita harus tahu, apalagi orang tua ya mungkin, betul, yang masih kurang untuk pengetahuan jenis-jenis sampah itu memang harus disosialisasi juga. Oke, tapi selain itu untuk Fildam sebagai anak muda, sebenarnya kolaborasi seperti apa yang lagi coba kamu bangun untuk betul-betul bukan hanya anak muda yang peduli sama yang namanya kebersihan lingkungan, tapi orang-orang tua juga yang justru selaku yang punya sampah nih, pengelolaan sampah rumah tangga dan sebagainya, seperti apa?
2: Yang pertama itu Kak, mungkin dimulai dari rumah saya sendiri dulu, bahwa saya memberitahu kepada orang tua saya dan keluarga saya bahwa sampah sekarang itu sudah harus dipilah. Dan ketika tidak dipilah, tidak diambil oleh pengangkut sampah sendiri. Jadi mulai dari rumah sendiri, lalu ke tetangga-tetangga dan pastinya teman-teman Kak. Semisal seperti kita setelah minum air botol atau air kemasan, itu kita biasa membuang sampahnya di sembarang tempat atau ketika kita tidak melihat tempat sampah. Nah, ke teman-teman saya melihat, kenapa kau bawa sampahmu itu kembali atau kemana-mana? dan saya menjawab bahwa saya tidak mau mencemari lingkungan saya, karena semua hal tersebut itu dimulai dari diri saya sendiri lalu mengedukasi orang lain. Seperti itu, Kak.
1: Okay. Dan mungkin boleh di-sharing juga ke teman Prodo yang belum tahu untuk pemilihan sampahnya itu ada di kategori mana aja nih. Yeah. Mungkin ada yang belum tahu. Mungkin Vildam boleh dibantu teman Prodo untuk menjelaskan kategori dari sampah-sampah, karena sekarang memang Makassar pilih-pilih sampah ya.
2: Betul. Oh ya, jadi kalau sampah sendiri itu terbagi menjadi tiga, yaitu sampah organik, anorganik, dan residu.
1: Okay.
2: Organik sendiri itu contohnya bahan hasil dapur, kulit-kulit sampah buah, dan daun-daun yang berguguran, yang kering, seperti itu.
1: Okay.
2: Sampah organik sendiri itu terdiri dari plastik, dan botol-botol. Nah, residu itu kan seperti aluminium.
1: Oke.
2: Iya, sampah-sampah kaleng dan lain sebagainya itu merupakan
1: betul.
2: Residu.
1: Karena kemarin itu banyak juga pro kontra terkait pemilahan sampah ini. Kadang yang bertanya, kuah coto dibuang di mana? Yang kayak gitu itu masuk semua di organik sebenarnya.
2: Iya,
1: di.
2: Betul.
1: Jadi ini salah satu mungkin yang perlu dilihat juga pemilihan pemilih sampahnya supaya teman-teman dan orang tua tahu nih ini di kategori mana gitu. Ya tapi katanya juga ada ini salah satu pelatihan Small Garden dan juga pembuatan ekoenzim yang dihasilkan dari sisa sampah buah organik.
2: Ya.
1: Itu sedang dilaksanakan atau seperti apa?
2: Nah, nanti itu kan seperti yang saya bilang tadi, pada tanggal 27 Agustus nanti akan dilakukan edukasi terkait masyarakat tentang pembuatan ekoenzim oleh Pak Mashud dari Dewan Lingkungan Hidup.
1: Oke, iya. Jadi nanti ada pelatihannya lah.
2: Betul.
1: Langsung dari Dewan Lingkungan. Oke, jadi semuanya sudah terdata untuk khusus di wilayah itu saja?
2: Iya, kebetulan kami fokusnya di Pasar Pak Bambang dulu, di Pasar Pak Bambang terlebih dahulu, Kak.
1: Oke, keren sih karena langsung nanti bakal dapat ya.
2: Iya,
1: untuk tapi untuk ngurus-ngurus gininya, Vildam sendiri atau dibantu dengan teman-teman yang lain?
2: Kebetulan kami dibantu oleh yang mewadahi kita, tentunya oleh Bahasa Wiki Ibu Sulsel, Kak.
1: Oh, keren.
2: Betul.
1: Oke, dan menurut Vildam sendiri bagaimana menurut kamu untuk nanti ini pemilihan sampahnya apakah benar-benar bisa mengurangi sampah di Kota Makassar khususnya dengan memilah-milih sampah ini?
2: Okay. Tentunya Kak, itu semua harapan kami semua sebagai masyarakat itu dapat mengurangi sampah. Contohnya kita melihat di Antang sendiri, itu penumpukannya sudah sangat banyak dan ada beberapa hewan-hewan di sana. Dan kita memakan misal sapi tersebut itu membuat tubuh kita tidak sehat karena sapi tersebut itu tidak makan makanan yang berkualitas. Nah, dari hal tersebut mungkin dimulai dari diri sendiri, dari dapur sendiri, dari diri sendiri itu melakukan pemilahan dan pembuangan sampah yang dapat diolah di rumah itu dapat dilakukan kembali. Dan kebetulan kami juga kemarin di Bahasa Wiki Ibu Sulsel itu, yaitu peningkatan kapasitasnya itu, berkolaborasi dengan Berdaur, yaitu mengolah sampah-sampah anorganik. Jadi itu tutup botolnya itu Kak diolah kembali menjadi keychain dan lain-lain sebagainya.
1: Betul.
2: Itu.
1: Jadi memang untuk pemisahan sampah itu adalah berguna untuk nanti dibuangnya kemana.
2: Iya,
1: jadi
2: betul.
1: Tidak tercampur.
2: Iya. Okay. Dan dapat juga menghasilkan Kak untuk masyarakat sendiri karena dapat dijual kembali atau digunakan untuk diri sendiri.
1: Okay, betul. Apalagi untuk yang masih bisa didaur ulang.
2: Betul,
1: terus juga untuk yang kategori residu itu kan berbahaya kalau dibuang sembarangan juga.
2: Betul.
1: Kalau organik kan itu bisa hilang
2: diolah
1: kembali juga. Okay. Tapi kalau kita lihat peran anak muda di zaman sekarang yang mungkin lebih banyak mainnya, tapi memang ada yang peduli juga seperti kalian. Sebenarnya peran anak muda untuk isu pendidikan dan juga isu lingkungan sepenting apa sih? Apakah memang penting? Apakah anak muda ini justru memang yang didengar atau justru sebaliknya dari yang kalian rasakan ini seperti apa?
2: Mungkin silahkan
1: Ilmi boleh.
0: Oke, jadi menurut saya anak muda itu bukan merupakan kelompok-kelompok, tapi anak muda itu merupakan individu yang merasakan dampak dari kebijakan-kebijakan hari ini. Nah, tapi dia juga merupakan orang-orang yang melihat persoalan-persoalan yang terjadi seperti sekarang ini. Nah, kita tuh mempunyai pilihan, apakah kita ingin menjadi penonton atau kita ingin ikut terlibat atau berkontribusi dari perubahan-perubahan baik sampai hari ini. Nah, seperti yang sejalan atau linear dengan isu saya, isu pendidikan, kita bisa lihat di lingkungan sekolah itu masih banyak terjadi perundungan dan kekerasan verbal, dan kita bisa menyaksikan hal tersebut di dengan mata kita sendiri. Nah, kita tuh memiliki pilihan, apakah kita ingin menjadi bagian dari saksi atau kita ingin masuk atau menjadi bagian penting dari perubahan itu. Nah, dari situ kita tidak perlu menjadi atau menjadi hero atau pahlawan yang menyelesaikan masalah besar tersebut, tetapi kita bisa mengidentifikasi bagaimana hal tersebut terjadi dan mencari pertolongan atau orang yang lebih berwenang untuk menanggapi permasalahan tersebut. Nah, seperti bahasa Ibu Wiki Sulsel yang mewadahi Wikiton partisipasi publik ini, keresahan yang awalnya berasal dari diri saya dan muncul sebuah pertanyaan itu, saya tuangkan menjadi sebuah tulisan dan saya kumpulkan di Wikiton bahasa Ibu Sulsel, dan ternyata ide-ide yang kami sumbang itu tidak hanya menjadi lomba yang dilombakan, tetapi betul-betul disaring. Dan kita melakukan banyak tahapan juga ya Kak, ada penjurian dan lain-lain, diwawancarai kenapa ide itu lahir dari kita, siapa stakeholder yang ingin kita libatkan, dan bagaimana nanti gagasan ini bisa berangkat menjadi aksi nyata. Jadi yang tadinya hanya lahir dari pikiran saya itu ternyata sudah ingin dijalankan aksinya, bahkan kami sudah sampai di tahap penyusunan juknis bagaimana nanti penerapan Duta Damai ini di sekolah-sekolah pilot yang sudah kita pilih. Jadi kita sebagai anak muda atau pemuda itu kita bisa memilih, kita ingin hanya melihat perubahan-perubahan ini terjadi atau ikut langsung menjadi kontribusi atau terlibat dalam perubahan-perubahan baik seperti ini Kak.
1: Betul, keren, luar biasa ilmi, karena mungkin berangkat dari ide-ide kecil yang ternyata enggak disangka, ternyata itu bisa membawa perubahan Kak, dan didengar, dan bahkan sekarang udah jalan. Jadi buat Kak, anak muda di luar sana yang memang punya ide atau apapun, jangan takut untuk menyuarakan, ada jalan, karena siapa tahu itu benar-benar bisa jadi solusi untuk isu pendidikan atau lingkungan sekarang ini. Itu keren buat Ilmi. Kalau Vildam gimana?
2: Kalau saya mungkin sama seperti Kak Ilmi Kak, bahwa kita itu hanya sebagai penonton atau sebagai penggerak. Karena dari keresahan-keresahan kami itu dapat menjawab mungkin beberapa, mewakili beberapa masyarakat-masyarakat sekitar, khususnya terkait lingkungan sendiri, bahwa masyarakat itu resah terhadap banyaknya tumpukan sampah, tapi masyarakat itu kayak belum tahu mau mengadu di mana. Nah, Wikiton partisipasi publik ini menjadi wadah untuk kita bersuara, meluapkan keresahan kita dan dapat diimplementasikan. Karena kemarin alhamdulillah kami dipertemukan, atau saya sendiri dipertemukan oleh Dewan Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup, dan beberapa petinggi-petinggi atau pemerintah yang dapat merespon hal tersebut dan dapat dilakukan secara aksi nyata. Dan saya harap dengan adanya aksi ini nanti masyarakat dapat memilah dan memilih sampahnya dan dapat mengurangi atau bahkan dapat menghasilkan dari sampah-sampah tersebut yang diolah, masyarakat dapat mendapatkan hasil dari upaya yang atau jerih payah yang selama ini dilakukan, contohnya dari pemilahan sendiri, itu dapat merespon beberapa keresahan-keresahan yang masyarakat itu rasakan sendiri.
1: Oke, itu ya, karena salah satu tugas berat juga khususnya di Kota Makassar itu adalah pengelolaan sampahnya. Itu benar-benar kayak TPA saja sudah full, dan sampah itu selalu ada setiap hari.
2: Diproduksi mau, setiap hari.
1: Benar, jadi mau bagaimanapun selalu ada. Tapi kalau dari Vildam sendiri kan jurusan kamu arsitek nih. Nah, salah satu mungkin tadi yang kamu sharing juga ke kita adalah apa tadi istilahnya?
2: Net zero.
1: Itu seperti apa itu? Kalau dibawa ke ilmu arsitek juga ya, apakah juga ada hubungannya atau gimana?
2: Jadi net zero sendiri itu Kak, atau zero carbon, jadi menggunakan material-material atau hasil olahan. Contohnya dari bata sendiri itu namanya, apa ya namanya, lupa namanya, tapi itu dihasilkan dari limbah batu bara Kak. Ya, jadi limbah batu bara itu diolah sebagai sedemikian rupa menjadi dinding, dapat diterapkan menjadi dinding. Lalu menggunakan juga teknologi yang namanya solar panel, yang menggunakan cahaya matahari sebagai sumber energi, dan di ada sistemnya namanya photovoltaik. Jadi nanti photovoltaik itu menyerap panas matahari lalu disimpan di baterai yang ada pada bangunan hotel sendiri itu. Dan menggunakan juga namanya kincir angin Kak, yang seperti dilihat lihat di Jenny Ponto sendiri, tapi kita buatnya versi yang lebih kecil. Nah, karena kebetulan juga site perancangan saya kemarin itu berada di sekitar pantai, jadi ada panas yang kuat dari arah barat dan ada juga angin yang kencang dari arah barat sendiri itu juga. Jadi kita manfaatkan sebaik-baiknya alam.
1: Nah, itu dia, itu yang diperlukan juga, apalagi sebagai anak muda yang memang berkaitan juga sama jurusannya, yang siapa sangka kalau ternyata itu juga berpengaruh terhadap lingkungan kita. Betul, gitu. Jadi itu yang harus dipelajari, bukan karena saya arsitek jurusan ini, jadi bukan concernku untuk peduli lingkungan ya, tapi justru itu adalah salah satu jalan bagaimana kamu mendukung program pemerintah untuk tetap cinta terhadap lingkungan juga. Betul. Nah, buat teman Pro 2 yang mau nitip pertanyaan, boleh banget terkait dengan program Duta Damai kah, atau juga apalagi ini anak-anak SMP, anak sekolah itu lagi rawan-rawannya juga yang seperti ini, kamu boleh nitip pertanyaan di live kita di YouTube @pro2makassar, atau tentang isu lingkungan, sampah-sampah di sekitaran kamu kan, karena kan ini yang baru di akan dapat pelatihan itu di sekitar pasar Pak Baeng-Baeng. Siapa tahu ada yang mau request teman Pro 2 di mana gitu ya, boleh kasih tahu ke kita. Langsung aja WhatsApp juga boleh di 0811 410 968, atau langsung aja di kolom komentar di aplikasi RRI Digital.

0: Masih bareng Nur Ilmi Saskia dan juga Muhammad Fildam Anugrah, pemuda pemenang Wikiton Partisipasi Publik. Menarik banget untuk Duta Damainya, dan juga salah satu yang sekarang ini nanti bakal dibawa sama Fildam itu pelatihan langsung juga didampingi sama
1: Dewan Lingkungan Hidup
0: dan Dinas Lingkungan Hidup. Keren. Di WhatsApp ada yang bertanya ini untuk Ilmi dulu. Ada dari Rizka, mana tadi? Rizka katanya nih, menurut kakak, kalau misalnya ada bullying atau sindir-sindiran di grup, apakah itu juga nanti bisa dilaporkan ke Duta Damai? Kayak sindir-sindiran di dalam grup, kelasnya mungkin, kata Rizka gitu, coba gimana?
2: Oh iya baik, jadi kan tingkat kekerasan itu ada tingkatannya toh kak? Mm-hmm. Nah kalau misalnya, seperti bullying atau sindir-sindiran di grup kelas atau langsung di depan korban itu, nah Duta Damai ini bisa mendengarkan cerita dari si korban. Jadi dia ceritanya menjadi ruang pertama untuk korban bisa berbicara atau speak up untuk membreak culture of silence. Nah jadi si korban itu bisa menceritakan permasalahannya. Nah si Duta Damai ini dia bukan sosok yang menjadi tirai otoriter yang menyuruh si korban bilang, ih sudah Mi kayaknya tidak kamu tidak usah berbaikan lagi sama dia atau begini-begini, tetapi dia menjadi penghubung atau pendengar, karena biasanya si korban ini bukan mau dihakimi atau bagaimana, cuman mungkin mau didengar. Betul. Nah ketika korban itu ternyata tidak bisa menghadapi masalah ini sendiri, tetapi tidak ingin juga langsung melemparkannya ke pihak atau sistem sekolah, dia bisa berbicara ke Duta Damai itu sendiri dulu. Betul. Nah, Duta Damai ini nanti yang menjembatani permasalahan-permasalahan tersebut ke pihak yang lebih berwenang, contohnya ke guru BK atau ke kepala sekolah atau langsung ke UPTD PPA seperti itu, Kak.
0: Oke, jadi mungkin yang perlu digarisbawahi kalau bukan Duta Damai itu misalnya lagi ada ribut di grup atau di dalam kelas, bukan berarti dia punya ya, kuasa wenang, ya. Kak. Kan biasanya iya, takutnya nanti disalahartikan kayak idiamku semua gitu. Iya, gitu. Jadi takutnya nanti Duta Damai itu digambarkan sama teman satu kelas ibaratnya kayak ketua geng yang harus didengarkan gitu ya. Jadi bukan ke situ untuk tugasnya Duta Damai. Duta Damai itu lebih ke menjadi penghubung, ke yang bersangkutan nanti supaya ada solusinya. Itu yang penting. Oke. Okay. Buat Fildam juga ada dari teman Pro 2. Nah ini dia, menurut kakak kenapa masih banyak orang yang merasa memilah sampah itu ribet? Menurut tak kenapa kira-kira, apakah karena ribet pilih apa yang harusnya satu di tempat sampah, kini harus ada tiga sekarang, gimana?
1: Menurut saya itu kak mungkin betul karena budaya kita sendiri sebagai masyarakat yang seperti biasa itu hanya membuang sampahnya, tidak harus dipilah-pilih terlebih dahulu. Jadi mungkin beberapa waktu belakangan ini mungkin kita merasa ribet atau repot, atau mungkin kayak kenapakah harus dipisah kayak biasa langsung jadi buang. Nah itu merupakan budaya yang harus diubah untuk sebagai keberlanjutan lingkungan kita sendiri juga kak. Jadi mungkin saya sendiri pun merasa sebelumnya seperti itu, karena itu mungkin budaya kita pada sebelumnya
0: belum terbiasa
1: itu, belum terbiasa kak. Jadi mungkin itu hal-hal normal yang harus dirubah kak, seperti itu.
0: Oke, benar. Jadi bukan memang ribet di awal, tapi nanti pasti akan terbiasa.
1: Betul sekali.
0: Karena negara lain sudah jalan, mereka bisa karena terbiasa juga. Jadi kalau bukan mulai dari sekarang, kapan lagi? Harus ikuti ribetnya ya, karena kita memang harus memaksakan diri gitu. Tapi dari mungkin ini mungkin bukan ada yang pertama kali atau bukan, tapi dari Ilmi dan Fildam, bagaimana apa yang kalian rasakan setelah awalnya itu cuma mengide, tapi sekarang akhirnya keresahan yang kalian suarakan akhirnya bisa dijadikan solusi untuk nantinya berguna pasti untuk lingkungan dan juga di pendidikan. Bagaimana perasaannya? Ilmi dulu boleh.
2: Perasaan saya itu menurut saya sangat bangga kak, karena bayangkan ide yang cuman bersarang di kepala saya itu, pertanyaan-pertanyaan yang ingin saya lontarkan ternyata menjadi solusi yang akan berdampak Mungkin tidak langsung berdampak ke banyak orang, tetapi perubahan itu tidak langsung dimulai dari hal-hal besar, Kak. Bisa jadi dari hal-hal kecil. Makanya ada sekolah pilot atau sekolah percobaan itu di 4 sekolah yang tingkat kekerasannya itu tinggi, Kak. Jadi mungkin dari 4 sekolah itu bisa melahirkan sekolah-sekolah yang lebih banyak lagi. Dan harapan saya juga itu bisa langsung diimplementasikan di sekolah SMP se-Makassar itu, Kak. Jadi dari gagasan yang cuman saya tuliskan di secari kertas itu ternyata belum sempurna jika ternyata gagasan itu tidak dilanjutkan menjadi aksi nyata. Dan karena diwadahi oleh Bahasa Ibu Wiki Sulsel, saya dipertemukan dan diajak berdiskusi dengan banyak-banyak stakeholder pemerintah yang berkecimpung di bidang ini juga, dan beberapa sekolah. Saya bisa melihat langsung bagaimana kondisi sekolah dan bagaimana ternyata pandangan pemerintah terhadap permasalahan-permasalahan seperti ini. Dan setelah melakukan beberapa pertemuan, dialog kebijakan, diskusi dengan banyak tokoh-tokoh tadi tersebut, itu membawa insight baru bagi saya. Saya yang hanya tadi berpikir sempit tentang masalah seperti ini, seperti experience yang mungkin pernah saya saksikan di sekolah, karena kebetulan saya sekolah asrama, Kak, 6 tahun. Jadi saya melihat korban bullying itu di mana-mana. Dan kadang kita ingin langsung menjadi bagian besar, tapi ternyata kita bisa masuk ke dalam pencegahannya dengan menjadi ruang pertama untuk teman kita bercerita. Nah, dari situ saya merasa bangga sekali karena difasilitasi dan diwadahi bagaimana gagasan yang tadinya cuman ada di diri saya itu ternyata bisa menjadi dampak atau bermanfaat besar bagi orang lain. Jadi bayangkan, Kak, kalau misalnya kita menjadi alasan orang lain itu merasa aman dan nyaman.
0: Betul, ya, keren itu. Luar biasa. Mungkin sekarang baru 4 sekolah saja dulu yang jadi, Kak, percobaan, tapi pasti nantinya semua sekolah, bukan hanya di Kota Makassar, bahkan di luar Kota Makassar, ini juga akan menjadi role model untuk sekolah-sekolah di luar sana. Pokoknya sukses untuk Duta Damainya nanti. Amin. Dan pastinya semoga ini menjadi jawaban dari salah satu masalah di dunia pendidikan yang memang kita perlu perhatikan banget. Perhatikan. Nah, kalau Fildam, gimana perasaannya dari 5 menit aja kamu menulis isu itu?
1: Pertama-tama, Kak, mungkin kaget karena kayak hari itu kayak disuruh diberi waktu untuk 5 menit untuk mengisi tentang keresahan isu lingkungan. Jadi waktu berpikir saya itu 3 menit dan waktu menuliskannya itu hanya 2 menit. Iya. Jadi kayak sembari cepat, dan kebetulan bahasa Wiki Ibu Sulsel itu harus diterjemahkan ke beberapa bahasa, Kak.
0: Oke.
1: Contohnya bahasa Inggris, bahasa Makassar, dan bahasa Bugis.
0: My god. Jadi memang waduh, ternyata tidak semudah itu ya. Betul. Ternyata banyak juga tantangan-tantangan yang harus kalian hadapi, bukan hanya sekedar kasih ide juga, tapi riset-riset juga ya kemarin juga, itu juga penting. Luar biasa, keren. Terakhir deh, karena bentar lagi jam 10, mungkin ada gak sih yang pengen kalian sampaikan ke anak-anak muda zaman sekarang yang mungkin masih belum atau kurang aware sama yang namanya pendidikan atau juga lingkungan gitu, ada yang mau disampaikan? Fildam, boleh?
1: Kalau saya sendiri, Kak, mungkin dari pemuda-pemuda sendiri saat ini atau Gen Z yang bisa kita dengar,
0: betul,
1: sekarang itu lebih aware terhadap lingkungan, terhadap kesehatan, dan terkait mental health masyarakat sendiri.
0: Benar.
1: Jadi dengan kita sebagai penggerak, harus juga mengedukasi teman-teman sekitar kita tentang pemilihan sampah, tentang Duta Damai sendiri juga. Itu sangat bermanfaat, karena menurut saya sebagai korban dari bullying sendiri juga itu, karena saya sebagai penggerak juga kemarin, dan itu dapat berdampak besar bagi kehidupan saya, karena ada yang memotivasi terkait hal tersebut. Dan dengan sebagai pemenang ikutan partisipasi publik ini, saya merasa bahwa suara saya itu sudah didengar oleh masyarakat, seperti itu.
0: Oke, okay, keren, luar biasa, karena suaranya sudah didengar, saatnya untuk beraksi, memberi perubahan untuk Kota Makassar.
1: Betul,
0: khususnya. Amin. Ya, kalau Ilmi gimana?
2: Kalau saya itu jangan pernah takut untuk menyuarakan pendapatmu atau gagasanmu yang ada di dalam kepalamu, karena siapa tahu gagasan yang tadinya itu berangkat dari dirimu sendiri itu bisa menjadi perubahan besar bagi kehidupan orang lain. Karena siapa sangka hal-hal yang cuman berada di dalam kepala saya itu sudah sampai di tahap penyusunan juknis, berarti saya sudah menjadi proses untuk orang lain itu merasa nyaman dan aman. Dan sekali lagi, mungkin juga partisipasi dan tanggung jawab, karena kita sebagai pemuda-pemuda yang menurut saya harus aware dengan permasalahan-permasalahan seperti ini, karena kita bisa melihat persoalannya dan kita juga merasakan dampaknya. Nah, Jadi permasalahan-permasalahan seperti ini tuh tidak hanya bisa diselesaikan satu pihak saja seperti pemerintah saja. Kita tuh bisa ikut andil dalam perubahan-perubahan baik seperti ini. Kita tidak bisa menitik beratkan bahwa kekerasan yang terjadi di sekolah itu hanya bisa ditangani oleh guru dan sekolah. Begitupun di selingkungan mungkin kak tidak hanya bisa dititik beratkan di petugas kebersihan atau pemerintah, tapi kita sebagai pemuda atau masyarakat yang menyaksikan hal-hal tersebut terjadi itu bisa menjadi bagian yang besar. Tapi kita tidak perlu ingin menjadi langsung menyelesaikan atau bagaimana. Kita bahkan bisa masuk ke proses pencegahannya atau menjadi bagian kecil, karena untuk menghasilkan hal-hal besar itu kita bisa mulai dari proses-proses atau step yang kecil.
0: Oke, luar biasa, keren banget itu untuk kita sebagai anak muda. Jangan pernah takut untuk mencoba dan melakukan sesuatu, karena bukan berarti kita tidak punya kepentingan di dalam situ, kita tidak punya titel untuk melakukan itu, bukan berarti kita tidak boleh melakukan. Justru tanpa itu kamu harus bergerak. Oke, terima kasih buat Ilmi dan Vilda udah datang di Studio Pro 2 Makassar, udah sharing sama kita, dan pastinya sukses untuk program kerjanya nanti. Di sharing pengalamannya lagi ke Pro 2 Makassar. Dan buat teman Pro 2 juga, pokoknya kamu yang dengerin kita, kamu bisa mengambil banyak pelajaran dari sini juga. Jangan pernah takut bersuara, kamu yang punya isu-isu nanti juga boleh di-sharing ya, disuarakan di Wikiton Partisipasi
1: Publik.
0: Ada Instagramnya?
1: Ada namanya Bahasa Wiki
2: Bahasa Sulsel. Ibu Wiki Sulsel.
0: Bahasa Ibu Wiki Sulsel. Nah, di situ buat kamu yang sudah mulai terinspirasi dari obrolan kita, kamu bisa cek aja Instagramnya di @bahasaibuwikisulsel. Terima kasih Ilmi dan Vildam, sehat selalu pastinya. Dan thank you udah jadi inspirasi anak muda zaman sekarang. Dan thank you juga buat teman Pro 2 yang udah dengerin Bincang Asik untuk hari ini. Nora juga bakal pamit, kita bertiga pamit, Nora, Ilmi dan Vildam. Terima kasih.
1: Terima kasih,
2: Kak.

Merapi meletus merupakan sebuah fenomena yang sangat penting bagi kehidupan di muka bumi ini. Saat fenomena gunung meletus, terdapat lava atau lahar yang keluar dari perut bumi ke permukaan bumi. Lalu, apa perbedaan di antara lahar dan lava? Lahar merupakan aliran material vulkanik yang biasanya berupa campuran batu, pasir, dan kerikil akibat adanya aliran air yang terjadi di lereng gunung. Lahar bergerak mengalir seperti lava dan dikendalikan oleh gravitasi dan kemiringan lereng. Pada umumnya, kebanyakan orang sering menyamakan istilah lahar dengan lava, padahal keduanya berbeda. Lava adalah magma yang dikeluarkan dari bagian dalam planet terestrial seperti bumi atau bulan ke permukaannya. Lava dapat dikeluarkan melalui erupsi di gunung api atau melalui retakan di kerak bumi, di darat atau di bawah permukaan laut. Biasanya pada suhu 800 sampai dengan 1200 derajat Celcius. Bantuan vulkanik hasil pendinginan selanjutnya juga sering disebut lava. Lava tersebut dari bahasa Italia dan mungkin juga berasal dari kata Latin labes yang berarti jatuh atau meluncur. Penggunaan istilah ini pertama kali digunakan ketika erupsi gunung api Vesuvius pada tahun 1737 yang ditulis oleh Francesco Serrao. Serrao menggambarkan aliran berapi-api sebagai analogi aliran air dan lumpur di sisi gunung api setelah terjadi erupsi.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Terbaik.

96,8 Pro2 RRI Makassar. Teman terbaik kamu, teman Pro2, Pro2 Hitlist. Ayo kamu request lagu hari ini Indonesia atau mancanegara. Boleh banget gabung di WhatsApp 0811 410 968, atau boleh juga di Instagram @RRI_Pro2Makassar. Aplikasi RRI Digital juga boleh buat kamu yang dengerin kita via streaming. Di WhatsApp ada Lara, Coco Milara ini. Ada Lara yang katanya mau diputarkan lagunya Ariana Grande yang Benci Karena Aku Membuatmu Mencintaiku. Berarti aku cari di playlist, kutulis kebetulan Benci Karena Aku, ternyata ditranslate ya jadi bahasa Indonesia. Sejak kapan Ariana bikin lagu Indonesia? Thank you ya Lara, sudah bikin saya pusing cari judul lagunya, ternyata baru Kak Ngeh, ini bahasa Indonesianya nih. Ini memang lagu yang terbaru dari Ariana Grande, Head That I Met You Love Me. Ujung-ujungnya tetap jatuh cinta. Oke, buat Lara, thank you udah ikutan di Pro2 Hitlist hari ini. Yang lain masih boleh ikutan gabung, langsung WhatsApp di 0811 410 968, atau boleh juga di Instagram @RRI_Pro2Makassar. Aplikasi RRI Digital juga boleh buat kamu yang dengerin kita via streaming.

0: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: Koma 8 FM Pro 2 RRI Makassar.

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.
4: Terbaik kamu.

0: foto selfie? Swafoto? Boleh? Ayo! Mau diunggah di media sosial? Siapa takut? Selfie memang bukan hal yang aneh ya. Tetapi tahu nggak sih? Kalau dilakukan secara berlebihan, hal tersebut bisa berdampak buruk bagi diri kita. Nah, fenomena ini disebut dengan selfitis. Selfitis adalah istilah untuk menggambarkan perilaku seseorang yang kecanduan foto selfie dan mengunggah ke akun media sosialnya. Kondisi ini bukan termasuk gangguan mental, melainkan bentuk perilaku narsisme yang bisa berkembang menjadi penyakit mental jika tidak disikapi dengan baik. Hasil penelitian yang dipublikasikan dalam International Journal of Mental Health and Addiction membagi perilaku selfitis menjadi 3 kategori. Pertama, borderline, yaitu selfie 3 kali sehari tanpa mengunggah. Kedua, kategori akut, yakni selfie 3 kali sehari dan mengunggah ke media sosial. Dan yang ketiga, kronis, yaitu perilaku impulsif berfoto selfie dan mengunggahnya setidaknya 6 kali sehari. Sekarang jadi tahu kan? Kira-kira kamu termasuk kategori yang mana nih?
1: Teman terbaik.

Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Eh, tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, waktunya saya menemani kalian semua untuk edisi hari ini di hari Jumat tanggal 21 Agustus 2026. And let's start our Santai Siang dengan pilih lagu yang kamu suka di 08 11 410 968 RRI underscore Pro 2 Makassar lewat DM Instagram kita, atau kamu juga bisa gabung lewat RRI Digital. Di kolom komentar RRI Digital Pro 2 Makassar, kamu bisa pilih lagu yang kamu suka sekarang juga.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Terbaik kamu.

Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Nah teman Pro 2, kalau misalnya kamu belum download RRI Digital nih teman Pro 2, kamu langsung bisa aja buka App Store ataupun Play Store kamu dan langsung cari RRI Digital teman Pro 2 ya. Nah di situ kamu bisa request juga lagunya nih teman Pro 2. Terus kamu bisa dapatin informasi secepat mungkin di sana. Terus ada berita tanpa hoax juga. Dan pastinya untuk kamu yang pengen berinteraksi dengan penyiar dari seluruh Indonesia teman Pro 2 lewat RRI Digital, boleh banget tuh teman Pro 2. Makanya untuk kamu yang belum download RRI Digital, boleh download sekarang juga karena RRI sudah ada di ujung jari.

0: tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih? Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
3: Teman terbaik kamu.

Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Lanjut lagi, saya bakalan puterin lagunya Selena Grace featuring Andi Rianto yang sudah dipilih sama Taufik, dan juga buat Ila yang sudah stay tune dan juga udah gabung di sini ya, teman Pro 2. Dan untuk Rara juga yang udah gabung, thank you banget. Tapi aku puterin Sumpah Mati yang Selena Grace ya, teman Pradua ya. Oke, sepakat kan? Sepakat dong. Nah, kalau gitu teman Pradua, untuk kamu yang udah setuju di 96,8 FM Pradua dari Makassar, this is Selena Grace with Sumpah Mati.

0: teman terbaik kamu.
1: Kita akhiri request dari teman Pradua ya. Kita akan beralih ke ngulik jam 12 sampai dengan jam 1. So, tetap saja di 96,8 FM Pradua dari Makassar, teman terbaik kamu.

Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2 di Gulik hari ini kita bakalan bahas satu kuliner yang mungkin sering kamu makan atau mungkin saja sudah kamu lupakan di teman Pro 2. Tampilannya mungkin sekilas kayak pisang ijo. Yes. Tapi enggak pakai ijo-ijo di teman Pro 2. Bener, es palu butung. Nah, kalau misalnya es pisang hijau itu pisangnya dibalut dengan adonan berwarna hijau. Kalau es palu butung punya gaya yang lebih simpel, pisangnya aja yang langsung disajikan gitu. Kemudian disiram dengan bubur sumsum yang lembut, santan dan juga sirup ya. Dan biasanya ditambah dengan es batu di teman Pro 2. Hasilnya menyegarkan, apalagi kalau di cuaca yang lagi panas-panasnya kayak gini teman Pro 2 ya. Karena ini perpaduan rasa yang manis, gurih, lembut dan segar dalam satu mangkok gitu teman Pro 2 ya. Dan ini cocok banget dinikmati pas kamu lagi dehidrasi mungkin, atau mungkin kamu lagi habis jalan-jalan kemana gitu ya. Ini sebenarnya hari Jumat itu biasanya kalau orang-orang dekat-dekat rumahku gitu ya teman Pro 2 ya, katanya biasanya bikin-bikin yang kayak gini, es palu botong, es pisang hijau, karena bagus sih kalau dimakan sama manis-manis, apalagi rame-rame gitu teman Pro 2. Yang bikin ayo dong kirimin ke Pro 2 ya. Nah, menariknya banget nih teman Pro 2 ya, es palu butung ini salah satu kuliner tradisional yang gak harus ribet tapi bisa bikin orang sangat jatuh cinta gitu. Bahan-bahannya sangat sederhana juga dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Tapi kalau misalnya dipadukan, kayak biasanya kalau baik bikin kayak satu apa nih, satu apa kan namanya, satu mangkok itu gak cukup. Harus kayak memang betul-betul mungkin seember, tapi kalau kalau misalnya kayak mau cukup satu lorong.

Nah, teman berdua, buat kalian semua mungkin yang lagi mau prepare sel Jumat gitu, teman berdua ya. Aku mau kasih kamu dulu sedikit lagi tentang Espa Lubutik ini yang punya peluang besar kalau misalnya dikembangkan dan juga dibesarkan untuk para pelaku UMKM gitu, teman berdua. Karena bayangin aja nih, makanan tradisional dikemas dengan tampilan yang lebih menarik, punya topping yang enak gitu, ukuran yang variatif, sampai dengan dipromosikan lewat media sosial. Bukan cuma jualan makanan aja, tapi memang jual pengalaman dan juga cerita di balik kuliner khas daerah Sulawesi Selatan ini. Dan karena jujur aja di teman berdua ya, di tengah banyaknya makanan viral yang masih berganti gitu, teman berdua ya, kuliner tradisional juga boleh salah satu yang paling eksis gitu, teman berdua. Justru ini jadi kesempatan buat anak-anak muda bikin makanan khas daerah tetap dikenal dan juga jadi lebih kekinian. Nih, buat kamu nih teman berdua, para pencinta kuliner yang punya usaha kuliner ataupun lagi kepikiran mau jualan apa, mungkin Espa Lubutik bisa jadi salah satu inspirasi modal aktivitas, kreativitas, rasa yang konsisten dan juga promosi yang menarik bisa bikin kuliner sederhana punya nilai yang lebih besar. Nah, teman berdua, abis ini Isan sholat jumat dulu, abis ini bakal balik lagi ke menemani kalian semua. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetap saja di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

sekarang karena udah jam 1, kita tinggalkan ngulik ya. Kita bakalan kasih kamu informasi dari dunia olahraga sesaat lagi teman Pradua ya. Jadi untuk kalian semua jangan kemana-mana, tetap saja di 96,8 FM Pradua RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh, bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah, emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Eh iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk lebih teliti biar duit gak melayang.

Stay tune di 96,8 FM Radio RRI dari Makassar. Aku mau kasih kamu kabar terutama dari Istanbul nih teman berdua. Tim Turki basic tes katanya ini menunjukkan dominasi penuh di kandang sendiri dengan menundukkan FK Kauno 3-0 pada leg pertama babak playoff Liga Europe. Dan laga ini digelar di Tüpraş Stadium di Jumat dini hari teman berdua, which is itu kayak tadi pagi, tadi subuh teman berdua ya. Dan Oh Yen Gyu katanya membuka keunggulan pada menit ke-6 memanfaatkan umpan silang dari Ridvan Yilmaz dan Michael Amir Murillo menggandakan skor menjadi 2-0 pada menit ke-12. Dan di babakan kedua, Orkun Kokçu katanya mengunci kemenangan melalui eksekusi penalti pada menit ke-59 dan akhirnya di skor 3-0 bertahan hingga usai pertandingan. Pelatih Besiktas Vincenzo Italiano bersyukur timnya mampu meraih kemenangan pertama di kompetisi resmi musim ini. Dan katanya sementara itu pelatih Kauno Žalgiris Zeljkospor Sopik katanya meski kalah tetap bangga dengan perjuangan timnya dan pada level ini katanya membutuhkan banyak level tapi di pertandingan biasanya. Dan katanya Besiktas ini bisa mencetak lebih banyak gol dan bagi dia katanya sedikit mengecewakan. Dengan keunggulan 3-0, Besiktas berada di posisi sangat diuntungkan untuk melaju ke babak berikutnya dan tim asuhan Italiano akan bertandang ke markas Kauno Žalgiris pada leg kedua. Dan kemenangan telak menjadi modal berharga bagi Besiktas di kompetisi Eropa. Dan leg kedua akan menjadi ujian bagi Besiktas untuk mempertahankan keunggulan dan berpeluang besar lolos ke fase grup Liga Europe musim ini teman perdua. Sebenarnya gak tahu kalau misalnya Turki ada di Europe ya teman perdua ya. Oke deh, untuk kamu yang lagi stay di 96,8 FM Radio dari Makassar, aku mau kasih kamu informasi lainnya lagi, jadi jangan kemana-mana. Tetap stay tune di 96,8 FM Radio dari Makassar, teman terbaik kamu.

Everybody knows dari John Legend. Aku mau kasih tau kamu nih teman putra dua, kabar terbaru dari Alwi Farhan yang berhasil membalas kekalahan dari Ayush Shetty pada babak 16 besar kejuaraan dunia BWF teman putra dua 2026. Dan kemenangan ini memastikan Alwi melaju ke babak perempat final dengan penuh percaya diri. Dan wakil tunggal putra itu menang 2 game sekaligus, langsung di skor 21-19, 21-11. Dan Alwi tampak gemilang di Indira Gandhi Indoor Stadium India kemarin. Dan Alwi menilai Ayush mendapat tekanan bermain di rumah sendiri dan situasi itu dimanfaatkan untuk tampil semangat dan menguasai pertandingan. Sementara wakil tunggal lainnya, Jonathan Christie, tersingkir usai kalah dari Rasmus Gemke. Jojo Sapana Krapnya ini tersingkir dan menyerah di skor 21-11, 13-21, dan juga 18-21. Nah, saat game kedua memang agak sedikit sulit tempo permainannya dan dia mengambil kesempatan itu dan harus dipikirkan lagi katanya sebagai bahan evaluasinya menurut Jojo nih teman Pradua. Oke deh, saya masih ada kabar yang lainnya nih teman Pradua buat kalian semua yang lagi stay tune dan menunggu kabar dari dunia olahraga ala Pradua RRI Makassar. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 96,8 FM Pradua RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

Oke, teman berdua, kabar terakhir dari dunia olahraga dari Harry Kane yang menjadi pemilik sepatu emas 2026 dan kapten timnas Inggris ini meraih penghargaan kedua sepanjang karir profesionalnya di Eropa nih teman berdua. Melansir dari Bayern Munchen, di anugerah tersebut diberikan oleh FC Bayern Museum Allianz Arena dan Kane menjadi pencetak gol terbanyak Eropa untuk kedua kalinya nih teman berdua. Kane pertama kali menerima sepatu emas pada musim 2023-2024. Dan saat itu Kane mencetak 36 gol di Bundesliga pada musim pertamanya bersama Bayern Munchen dan terbanyak di Eropa. Dan musim ini sangat luar biasa katanya, ujar Kane. Dan juga menurut Luca Toni yang menyerahkan sepatu emas kepada Kane yang dan memujinya sebagai mesin gol, dan Toni menilai Kane selalu mencari peluang untuk mencetak gol. Sejumlah legenda bola mengucapkan selamat kepada Kane, di antaranya ada Alan Shearer, ada Gary Lineker, dan ada Rio Ferdinand, dan juga Jurgen Klinsmann nih teman berdua. Dan Kane menjadi pemain ketiga Bayern Munchen dengan sepatu emas, dan pemain lainnya antara lain ada Müller dan Lewandowski nih teman berdua. Apakah nanti Ale atau saya yang akan mendapat sepatu emas nih teman berdua? Insya Allah kita bawa ke Sumba Upu bareng-bareng. Jangan kemana-mana teman berdua, abis ini kita bakal kasih kamu informasi dari dunia entertainment.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
4: Your favorite station 96.8 FM Pro 2 RRI Makassar.
5: Teman terbaik kamu.

Netflix yang akan menghadirkan adaptasi terbaru dari novel klasik Jane Austen, judulnya Pride and Prejudice, ya. Pride and Prejudice, apa tuh artinya Pride and Prejudice? Pride, bangga, and Prejudice apa guys? Gak ada yang tahu ya. Adaptasi ini digarap oleh penulis Dolly Alderton dan sutradara ada Eris Lead nih teman Pre2. Melansir dari Tom Tradam by Netflix, katanya serial ini akan terdiri dari 6 episode yang dijadwalkan tayang pada 2026. Anna Emma Corrin akan memerankan tokoh utamanya, Asa Elizabeth Bennet, dan Jake Lowden berperan sebagai Mr. Darcy. Dan teaser ini terbaru kasih tahu kalau misalnya kedua aktor ini tampil dalam karakter masing-masing. Dan kisah serial ini tetap berpusat pada novel Austen yang diterbitkan di 1813. Tahu jadulnya teman Prodo, bayangkan nih. Pride and Prejudice dikenal sebagai salah satu karya Austen yang paling banyak dibaca dan tetap relevan. Hal ini karena kisahnya mengangkat persoalan cinta, keluarga, persahabatan, serta social life, teman Prodo ya. And Dolly Alderton mengatakan setiap generasi memiliki kesempatan untuk menceritakan kembali kisah klasiknya dan ia mengaku merasa beruntung dapat menjadi bagian dari adaptasi terbaru ini. And Alderton menyebutkan kalau misalnya karya Austen sebagai cetak biru bagi generasi komedi romantis dan ia berusaha menghadirkan unsur yang sangat familiar sekaligus perspektif baru dalam serial ini teman Prodo. Dan menurut Alderton sendiri, cerita ini memiliki perpaduan drama, kedalaman, komedi, dan juga pesona serial yang sangat luar biasa dan mengeksplorasi kompleksitas hubungan cinta, keluarga, persahabatan, dan juga masyarakat. Kayak gimana teman Prodo? Mungkin udah ada ya teman Prodo di Netflix, jadi kamu mungkin bisa cari dan bisa nonton filmnya atau seriesnya kayak gimana teman Prodo. And I am going to inform you another about entertainment ya teman Prodo. So you may stay here in 96.5 FM Prodo dari Makassar with Isan di Santai Siang.

You stay here with Isa Teman Pradua, and next I'm going to tell you about a new animation Teman Pradua dari stop motion, judulnya Wildwood. Dan ini dari Los Angeles, Laika katanya kembali dengan film animasi stop motion terbaru. Katanya judulnya Wildwood. Dan setelah 6 tahun, trailer terbaru film tersebut memperkenalkan kisah petualangan seorang gadis bernama Prue yang disuarakan oleh Peyton Elizabeth Lee. Dan Prue katanya menjalankan misi penyelamatan untuk menyelamatkan adik bayi yang diculik oleh sekawanan burung gagak. Lucu kali ya, baik diculik sama burung gagak gitu ya. Dalam menjalankan misi ini, Prue katanya ditemani dengan sekelasnya, yaitu Curtis yang disuarakan oleh Jacob Tremblay, Teman Pradua. Dan dari Variety katanya, kemarin petualangan mereka ini membawa keduanya memasuki hutan terlarang di luar Portland, Oregon. Dan hutan tersebut dipenuhi berbagai makhluk ajaib. Okay. Termasuk hewan yang dapat berbicara, and the bandit, and the sosok-sosok yang punya big powers ya. And then dalam trailernya katanya Prue mengatakan bahwa ia telah berjanji untuk menjaga adiknya. Dan dalam cuplikan tersebut juga menampilkan berbagai adegan aksi dan juga petualangan dalam tempo yang sangat cepat. Dan Laika menyebut kalau misalnya Wildwood sebagai proyek paling ambisius yang pernah mereka kerjakan. Dan film tersebut didatasi dalam buku karya Colin Malley, vokalis band The Decemberists, Teman Pradua, dengan ilustrasi dari Kirsten Ellis, Teman Pradua. Dan produksi film ini melibatkan 136 lokasi yang digunakan dalam cerita dan sejumlah lokasi bahkan dalam ukuran yang sangat besar sehingga dapat dimasuki oleh para kru, serta proses produksinya sangat luar biasa di Teman Pradua. Dan Wildwood ini menggunakan 231 boneka praktis dan memiliki 54 karakter utama, dan setiap karakter dirancang dengan diberi kostum secara khusus sehingga menyerupai sebuah karya seni. Dan jajaran pengisi suaranya mencakup pada Carey Mulligan, ada Mahershala Ali, ada Angela Bassett, ada Richard E, ada Grant, ada Awkwafina, ada Amanda Stenberg, ada Tom Waits, ada Charlie Day. Dan katanya Wildwood ini akan dijadwalkan tayang di bioskop in the 23 October 2026 di Fathom Entertainment, Teman Pradua. Yang suka stop animation ya, one stop animation kayaknya salah satu yang kalian bakalan tunggu juga di tahun ini. Nah, Teman Pradua, untuk kalian semua yang masih pengen tahu informasi entertainment terbaru yang bakalan aku sampaikan ke kamu untuk edisi hari Jumat ini, jangan kemana-mana because I'll be back.

0: Uang rupiah selalu identik dengan gambar pahlawan. Tapi tahukah Anda siapakah sosok pahlawan yang ditampilkan dalam uang terbitan pertama Bank Indonesia? Melansir laman resmi Bank Indonesia, pahlawan tersebut adalah Kartini dan Diponegoro. R.A. Kartini, yang dikenal sebagai tokoh emansipasi perempuan di Indonesia, muncul di uang kertas pecahan Rp5 pada tahun 1952. Masa penggunaan uang kertas pecahan Rp5 itu sekitar 9 tahun dan ditarik oleh Bank Indonesia pada tahun 1961. Tidak hanya Kartini, nama Pangeran Diponegoro yang dikenal sebagai pemimpin perang terbesar melawan Belanda di Tanah Jawa juga diabadikan dalam uang rupiah terbitan pertama. Diponegoro muncul pada uang kertas Rp100 pada tahun 1952. Di tahun yang sama, dikeluarkan koin Diponegoro nominal 50 sen. Bank Indonesia kembali menerbitkan uang kertas emisi Diponegoro nominal Rp1.000 di tahun 1975.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Yang terakhir nih teman Pro 2, aku mau kasih tau kamu kalau misalnya film komedi horor, harusnya horor, jadwalkan tayang di bioskop di 20 Agustus kemarin teman Pro 2. Dan film ini sudah tayang, ini aku mau kasih tau kamu untuk sedikit sinopsisnya teman Pro 2 ya. Yang mengisahkan tentang hantu yang mendapat tugas menakuti 100 ribu manusia. Dan film ini menjadi debut Reza Octavian atau Reza Arab sebagai sutradara. Reza Octavian sebagai sutradara film layar lebar. Reza juga turut menjadi pemeran utama dalam film produksi SJ Picture ini. Dan ceritanya berpusat pada sosok hantu bernama Mas yang memiliki kehidupan tidak biasa setelah meninggal dunia. Alih-alih menjadi sosok yang menyeramkan, Mas justru digambarkan sebagai hantu yang kesulitan menakuti manusia. Mas kemudian mendapat tugas dari alam baka untuk menakuti 100 ribu manusia. Dan misi tersebut menjadi persoalan karena dirinya justru tidak memiliki kemampuan untuk membuat takut. Kayak gitu. Dan film ini dibintangi Yosua Marcelos atau Celos, terus ada Malka Ravasya, ada Hero Sowarno, ada Roni Pechandra, ada Reina Veskar, terus ada Lula Lava juga menjadi salah satu pemeran yang tampil di film ini teman Pro 2. Berarti ini udah lama ya teman Pro 2 ya, karena almarhumah masih ada di film ini. Dan Reza Arab dikenal sebagai kreator konten dan sebelumnya memperluas aktivitasnya ke dunia perfilman. Dan film melalui harusnya horror ini sekaligus menjalankan peran sebagai sutradara dan juga pemeran sekaligus di teman Pro 2. Yang penasaran kayak gimana, boleh langsung aja ke bioskop-bioskop kesayangan kalian semua. Saya bakal balik lagi kasih tau kamu di teman Pro 2 kabar terbaru di sekitaran kota Makassar. Jadi jangan kemana-mana, tetap saja di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik.

0: Suamiku udah pulang, kamu udah makan?
1: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Ente kadang-kadang ente ya.
2: Loh, kok gitu? Bagaimana kalau jawabannya diubah?
1: Belum nih, kamu masakin nasi goreng kesukaan aku ya.
3: Kak, Rehan pergi dulu ya.
0: Begitu sulit, rupakan Rehan. Apalagi Rehan baik.
2: Kok jadi lagu harusnya?
0: Iya dek, hati-hati di jalan ya.
2: Pengaruh media sosial memang tak terelakkan lagi, tapi jangan sampai membuat kita jadi generasi alay ya.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Maju terus aja, biar cepet.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Ntar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
4: Teman terbaik kamu.

0: This is Rem Laude with Komang ya, teman Pradua ya. Dan satu kampung Muti tadi.
1: Ya betul.
0: Sama-sama ada orang Sulawesi Tenggara. Yes. Tapi kita mau kasih informasi dari Sulawesi Tenggara ya. Kita kasih informasinya dari Makassar aja.
1: Yes, betul.
0: Apa nih Tita? Silahkan.
1: Nah, teman Pro2, pernah gak sih kalian dengar lagu daerah Makassar terus sadar kalau ternyata musiknya punya karakter yang beda dari musik daerah lainnya?
0: Iya, benar.
1: Yes.
0: Mungkin karena ada kecapinya, ada gendangnya, ada suling-sulingnya.
1: Nah, ternyata di balik lagu-lagu Makassar yang kita kenal sekarang ada cerita panjang soal budaya.
0: Oh ya.
1: Yes, bahkan proses pertemuan berbagai kebudayaan. Nah, hal ini jadi pembahasan dalam program obrolan budaya RRI dengan tema harmoni dalam nada, akulturasi dan pelestarian lagu daerah Makassar di tangan generasi.

0: modern. Nah, konsep seperti ini biasa dikenal sebagai akulturasi. So, budaya lama dan budaya baru tuh bisa bertemu dan menghasilkan sesuatu yang baru, tapi identitas aslinya tetap dijaga.
1: Oke.
0: Nah, dalam obrolan budaya RR kali ini hadir dua narasumber yang emang punya perhatian besar terhadap budaya dan musik Makassar.
1: Oke.
0: Ada Rustam Bashir, musisi senior sekaligus pencipta lagu-lagu daerah Makassar.
1: Favorit saya tuh Om Rustam.
0: Dan Insinyur Arwan Cahyadi, tokoh sekaligus pegiat budaya Tionghoa Makassar.
1: Oke. Kalau alkulturasi hatiku dan hatinya.
0: Wow, oke. Okay. Nah, salah satu yang dibahas itu adalah pentingnya menjaga pola dan karakter dari musik Makassar. Kemarin sempat kunonton, Kak. Kalau polanya lagu daerah Makassar itu kayak 88 apa begitu. Ada yang kayak gitu, Kak, tapi ya
1: ketukan-ketukannya begitu.
0: Yes,
1: ya.
0: Betul sekali. Nah, itu.
1: Oh, itu. Iya sih, kalau itu juga kalau misalnya kan kalau lagu Makassar itu jengkoknya khas banget. Beda-beda dengan lagu-lagu daerah yang lain. Dan sometimes memang kayak agak susah ya. Karena dia memang sama jika akulturasi benar sih dari kayak cengkok daerah dan juga ada sedikit sentuhan Chinese musiknya juga karena ada kecapi, ada yang lainnya. Pokoknya itu kalau misalnya kita bahas tentang adat ya dan juga lagu-lagu khas daerah itu kayaknya seru banget tuh teman berdua. Kalau misalnya kamu pengen tahu, kamu bisa langsung aja kunjungin YouTube RRI Makassar ya.
0: Yes, betul.
1: Di situ juga ada obrolannya nih teman berdua. Next, kita pasti bakalan kasih kamu informasi yang lainnya nih. Tita di mana?
0: Di
1: 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar. Teman terbaik kamu.

0: You stay with us in Nansis Podcast FM Pro 2 RRI Makassar.
1: Teman terbaik kamu.
0: And the next Ale was, wants to inform you something about apa?
1: Betul. Tentang tanaman bunga binahong.
0: Bunga daun.
1: Oh daun. Ya. Oke.
0: Yang mana sudah baca nih info yang saya tekau gak sebenarnya.
1: Aku dong kak.
0: Oke.
1: Jadi di tengah tingginya minat masyarakat terhadap terapi kesehatan berbasis bahan alami nih, ternyata tanaman obat tradisional kembali mendapatkan perhatian luas nih.
0: Right.
1: Meski nama dan wujudnya tidak sepopuler rempah dapur seperti jahe atau kunyit.
0: Aneh deh sih namanya binahong gitu ya.
1: Iya.
0: Kayak cimehong gitu.
1: Hey. Tapi ternyata tanaman merambat ini itu kak menyimpan banyak ragam potensi medis gitu kak. Dia itu kayak kaya akan berbagai senyawa aktif, terutama itu saponin, flavonoid, serta antioksidan tinggi nih yang terbukti memegang peranan penting nih dalam mendukung daya tahan dan proses pemulihan jaringan organ tubuh secara menyeluruh.
0: Oh, memang pernah kak dulu luka toh terus dikasih kak itu minyak daun binahong sama mamaku jadi cepat sih. Kamu pernah enggak? Tapi baunya sih agak tidak kayak minyak kayu putih, baunya lebih
1: menyengat kali.
0: Bukan,
1: ya,
0: bukan, malah lebih enak gitu, lebih harabah di hidung.
1: Jadi mungkin lebih gampang diterima enggak sih sama orang, Kak?
0: Betul, dan juga ada manfaat lainnya.
1: Oh iya, jadi salah satu hasil utamanya itu yang paling disoroti sebenarnya itu kak dari tanaman ini adalah kemampuannya dalam menjaga keberlangsungan fungsi organ ginjal secara alami gitu.
0: Kira anu menambah fungsi keuangan kita gitu.
1: Aduh, itu beda beda kasus. Dan ternyata tuh sebagai organ vital yang bertugas memfilter dan membuang racun sisa metabolisme, ginjal itu ternyata sangat rentan mengalami kerusakan akibat infeksi atau efek samping obat-obatan kimia, bahkan hingga komplikasi penyakit degeneratif gitu. Dan berdasarkan riset nih ternyata ekstrak alami daun binahong ini tuh bekerja efektif menekan tingkat peredangan serta mencegah kematian sel pada jaringan ginjal. Nah, meskipun belum dapat menggantikan penanganan medis utama seperti prosedur cuci darah atau konsumsi ekstrak tanaman ini kayak dipandang sebagai suplemen nih pendamping yang sangat potensial untuk melindungi ginjal dari resiko kerusakan yang lebih berat.
0: Jadi ini kan teman Pro 2 ya, kayak misalnya daun binahong itu apa ya, kayak tumbuhan yang bisa bantu untuk iya.
1: Ya itu yang dia itu bisa kayak ini apa sih namanya itu kak, pokoknya
0: bisa membantu itulah. Lah kalau misalnya kita apalagi namanya terkaitnya penyakit gitu. Jadi bukan ada yang orang rebus daunnya supaya kita bisa minum, ada yang apalagi namanya di ekstrak supaya bisa jadi minyak.
1: Betul banget.
0: Nah,
1: kan.
0: Itu kayaknya apa lagi namanya sangat berpengaruh buat kita gitu ya, sangat penting gitu ya.
1: Dan ternyata fun fact-nya ini juga bisa dikonsumsi oleh ibu hamil.
0: Oke, benar. Tapi ada lagi satu nih, Ale.
1: Apa tuh?
0: Kalau manfaat dari daun binahong yang mungkin orang jarang ketahui. Karena sepertinya ini kalau daun binahong itu bisa ternyata dipercaya gitu ya sebagai penolak energi negatif, perlindungan dan juga pengobatan tradisional. Jadi memang ada yang percaya kalau misalnya masyarakat di Indonesia gitu menggunakan daun binahong untuk mencegah kayak santet dan kawan-kawannya.
1: Oh, wow.
0: Kayak daun kelor gitu kan.
1: Iya, tahu.
0: Ternyata daun binahong juga kayak begitu kalau misalnya kayak membantu menghilangkan energi-energi negatif, karena binahong ini tanaman yang punya banyak senyawa bioaktif ternyata. Jadi kayak ada di dekat tas saja itu bisa makin tambahkan bikin positif gitu.
1: Berarti
0: daun harus binah. Harus kebawa kemana-mana. Aduh, daun
1: binah. Kayaknya daun binah. Karena banyak manfaatnya nih dia ternyata.
0: Tidak, supaya energi-energi negatif yang ada di dalam badanmu
1: supaya terkurang ya.
0: Yang lainnya kita masih bakalan share ke kamu teman Brando. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 96,8 FM Brando dari Makassar.
1: Teman terbaik kamu.

0: lihat asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, POM, dioksin, BAP dan PAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam

Nah, Six Point FM Radio dari Makassar, teman terbaik kamu. Saat ini saya akan mengakhiri perjalanan saya untuk saat siang ini hari ini karena bakalan ada Sari Ceria menemani kamu. Karena Sofa Ustaz sudah ada teman berdua dan Raya. Oh, kompak banget kalian berdua ya. But the last but the least, teman berdua, edukasi keamanan pangan perlu diberikan tidak hanya kepada pengelola satuan pelayanan pembunuhan gizi atau SPPG, tetapi juga untuk kepada penerima manfaat MBG atau makan bergizi gratis. Sekolah dinilai memiliki peran penting dalam memastikan makanan konsumsi secara aman, dan Kepala BBPOM Makassar dalam perbincangan bersama RRI mengatakan kalau misalkan lingkungan sekolah perlu menyediakan fasilitas untuk menjaga kebersihan sebelum siswa mengkonsumsi makanan, dan fasilitas tersebut di antara lain adalah cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, teman berdua. Selain kebersihan tangan, siswa juga perlu memperhatikan kebersihan peralatan makannya yang digunakan. Dan Bapak Yosef juga mengingatkan kalau misalnya peralatan yang dibawa dari rumah harus dicuci kembali dan tidak cukup hanya dilap sebelum digunakan. Dan dia juga meminta siswa untuk melakukan pemeriksaan sederhana terhadap makanan sebelum dikonsumsi. Dan pemeriksaan dapat dilakukan secara organolep dengan memperhatikan kondisi fisik, aroma, dan juga rasa masakan. Jangan lupa ya untuk para penerima MBG di teman berada di sekolah untuk bisa mengecek lagi kondisi tangannya, tidak ada salah-salah kotoran di kuku-kukunya teman berdua, makanya dicuci dengan air mengalir dan sabun. And jangan lupa juga buat mencuci peralatan makannya kalau misalnya yang bawa tempat makan atau mungkin sendok garpu dari rumah teman berdua, itu tetap lagi diperhatikan. And it's time to meet really start from here. Sampai ketemu besok hari teman berdua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you in the morning. Bye bye.

0: bareng Fauzan
1: dan juga ada Rai.
0: Yes, dan tadi udah ditemani oleh Ihsan Murad.
1: Dan sore ceria tanpa berdua, kami berdua bakal nemenin kamu selama
0: 4 jam ke depan.
1: 4 jam ke depan, yes, sampai jam 8 nantinya.
0: Tapi sebentar kita tidak berdua, kita akan mengundang anak PKL juga. Betul. Jadi ada berempat sebentar. Sumpah, saya suruh kerja.
1: Betul. Jadi dia bakal sampai jam 12 malam nemenin kita nih malam hari ini.
0: Kan besok libur, jadi harusnya bisa.
1: Harusnya begitu sih. Tapi nanti kita bakal lihat ya tanpa berdua ya. Oke,
0: tapi bisa juga kasih makan kita kalau sampai jam 12.
1: nanti kita kongsi-kongsiin.
0: Ya, kongsi-kongsi ya. Yeah, kau kan bikin ide masa saya.
1: Oke, dan sampai dua ntar kita bakal bahas soal public figure ya.
0: Jam 4 sampai jam 5 nantinya.
1: Betul. Jadi buat orang pada yang penasaran kita bakal bahas siapa, jangan kemana-mana dulu.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya Pak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

0: Ya sebenarnya minder kalau dulu itu kecil, banyak yang ngejek gitu. Jalannya pakai tongkat, terus ada yang niru-niruin gitu. Ya apa lah. Malah sekarang kalau udah besar menjadi teman gitu. Terus nyoba melamar di sana kemarin itu sulit mas saya itu mencari pekerjaan. Awal mula itu saya itu diajak kursus untuk desain grafis sama sablon waktu itu.
1: Pas di tes fisik tuh kan diliatin ya, dilinting tangan kaki pas kata itu ya, duh kamu ini gak akan bisa masuk sini katanya, kamu gak akan mampu kata si yang tesnya tuh itu langsung gitu kan. Terus katanya tolonglah pak katanya, coba dulu katanya tuh, siapa tahu asi mampu, coba dulu kan.
2: Difabel, mereka berhak mendapatkan kesempatan yang sama.

0: Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman Cuma. Terbaik kamu.
1: Yes. Ada mi, toh narsum tak kedengaran mi.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah.
1: Tiba-tiba jadi ceramah nih Pak.
0: Halo guys, selamat sore guys.
2: Sore.
0: Are you happy today?
2: Ya,
1: yeah, karena ini mungkin kita bersama anak-anak bahasa Inggris, kan FBS.
2: Full jadi, English.
1: Jadi kita kayak full English.
0: Kayaknya kita harus pakai bahasa Inggris gitu ya.
1: Okay. Jadi dari kapan ini kita bahas? Kita pakai bahasa Inggris dari kapan?
2: Right now.
0: Right now. Okay.
1: Right now.
0: So now.
1: Saya takut terlipat di dasar saya. Yes, so now.
0: Now, yeah. We want give you information about someone, yeah. And Ale,
1: yes.
0: Who is someone? Yeah.
3: Mungkin dari Tita dulu.
0: Okay, Tita. Let's try.
1: Let's together. Terlalu sing a song.
2: So today we're going to talk about. Kayaknya jam ini kok.
1: Lanjut.
2: Agak lain.
3: Agak lain.
2: The.
1: Apa kalau bahasa Inggris agak lain ya?
0: Agak lain itu.
2: Little bit strange.
0: Waduh.
2: Kayaknya nak sorry.
0: Kayaknya. Cemil.
2: If I'm wrong.
1: Okay. Yes, why?
0: So why agak lain?
1: Yes.
2: Siapa sih yang enggak kenal agak lain ini?
0: Betul.
2: Nah, empat orang ini awalnya sama-sama punya perjalanan di dunia stand up comedy.
0: Tapi tunggu dulu Tita, sebelum kita lanjut, kita suruh dulu Ale tebak siapa-siapa yang dia agak lain.
1: Oh iya, siapa-siapa yang berempat itu.
3: Ada agak lain, ada Indra Jekir, ada Boris Bokir, ada Benedion, dan Oki Rengga.
1: Oke, Lukman.
0: Oke, DM juga. Oke, lanjut Tita.
2: Nah, mereka ini yang bikin menarik Kak dan banyak penontonnya karena punya gaya yang berbeda-beda. Nah, kalau kayak Jegel, apalagi mereka kayaknya sama-sama based on Batak.
0: Oh iya, betul. Nah, Medan kau.
2: Iya, betul. Nah, tapi ada yang Islam, ada yang non-Is, dan perbedaan-perbedaan itu.
1: Dua-dua
2: key balance.
1: Balance dia.
0: Boris yang ini ya, non-Is, Boris sama...
1: Ben Dion. Oke, sama Jegel.
0: Okay,
1: tapi
0: sama
1: kayaknya
0: Jegel, so.
1: Kita ngebahas seputar berempat aja. Jadi kayak kita bahas seputar agak lainnya.
0: Betul.
2: Oh iya, benar.
1: Karena kita takutnya promosi film.
2: Jadi
1: kita bahas public figure-nya aja.
2: So far yang saya nonton di podcast-podcast-nya Kak, kalau Jegel tuh pembawanya kayak lebih santai dan sering kayak spontan.
1: Akhirnya naik lagi. Sumpah. Oke, terus.
2: Nah, kalau Boris itu biasa dia gayanya ceplos-ceplos. Terus dia kayak agak alpha key kalau dibandingkan yang
1: kayak
2: ini.
1: Kayak dia memang harus key untuk
2: dominan.
1: Iya, betul.
2: Terus kalau yang kalau Bene dia biasanya bagus key storytellingnya. Terus kayak dia memang kan dikenal sebagai penulis ya, sutradara juga, betul. Nah, kalau Oki punya gaya yang lebih to the point key dan dikenal juga punya latar belakang sebagai pemain sepak bola.
1: Keeper. Tapi kalau dari kalian bertiga nih, nah, mau gak bertanya siapa paling yang paling kalian suka di agak lain? Agak lain lah ya jatuhnya itu.
0: Iya,
1: agak lain.
0: Kalau saya dulu ya. Kalau saya suka Oki.
2: Kenapa?
0: Karena Oki itu pembawaannya dia kayak apa? Kayak keras ki, tapi lucu.
1: Oke, betul.
0: Terus dia kayak memang kalau ada dia ngomong tuh memang dia to the point dan terus kayak marah, tapi orang tuh liatnya lucu gitu.
2: Iya, makanya
0: saya suka sama pembawaannya Oki.
1: Oke. Nah, Ale.
3: Kalau aku Jegel, Kak Indra Jegel.
0: Kenapa Indra Jegel?
3: Karena dia itu kayak orangnya lucu kak. Dan kayak ya gimana ya kayak ya lucu aja gitu dilihatnya.
0: Oke. Lucu aja.
3: Lucu. Kayak itu.
2: Siapa?
0: Kayak siapa?
1: Dipancing sama temannya sendiri. Nah, kalau kita
2: Kalau saya so far Boris karena agak suka kayak yang dominan-dominan jadi
1: orang yang sekarang dominan.
3: Aduh kayak aja dia aja kakak.
0: Oh. Jadi kau yang ngatur ini hubunganmu. Kau yang dominan.
1: Tapi kayaknya biasa rata-rata cewek yang mengatur tuh yang lebih dominan biasanya.
0: Biasanya
3: sih. Dita hati-hati.
0: Jangan sampai dikulik-kulik-kulik.
2: Boris tadi.
1: Boris maksudnya. Kalau saya sama Indra Jegel juga.
0: Indra Jegel.
1: Karena banyak gue suka dari Indra Jegel.
0: Kenapa kok suka Indra
1: Jegel? Dulu tuh saya suka Boris. Karena ada dulu kan plus 26-nya toh. Apa podcastnya. Tapi lama Mi tidak kuikuti. Tapi karena Nike Indra Jegel pasnya lupa ke apa naik. Tapi kayak gue suka dari outfitnya. Dari pembawaannya. Pokoknya kan dia kecil gitu orangnya. Kecil kayak dan itu yang di maksudku tuh mungkin karena sama kapan ukuran badan tuh jadi kayak sesuai dengan outfit apa dia pakai makanya salah satu apa sih namanya kalau kita lihat outfitnya orang salah satu referensi outfitnya tuh saya Indra Jegel ikuti begitu.
0: Tapi memang sih mereka tuh berempat lucu-lucu
1: dan semua ada keunikannya masing-masing.
0: Betul. Dan juga cara ngomongnya tuh kayak mana kau?
1: Kayak mana kau ini? Tungguin tiada datang datang kau nih.
0: Lebih ke UPD.
3: Kayak di UPD. Iya
1: kan. Nah, setauku itu memang begitu sedikit di sana.
3: Lah, ada tiba-tiba.
1: Ada. Itu bone. Aduh. Memang enggak bisa dicampur-campur.
0: Memang sih bahasa Medan itu ya lucu sih.
1: Lucu.
0: Lagi dia agak lain kemarin.
1: Betul.
0: Tapi kalau agak lain kalian pilih agak lain yang mana? Yang kemarin.
1: Satu atau dua?
0: Iya.
1: Satu sih, kalau saya tetap satu. Kan sama kita nonton dua tuh?
0: Iya. Sama kita nonton.
2: Kenapa kak?
1: Kalau satu saya lebih kayak mungkin fresh, toh? Dan kayak ya spontan aja ki. Di yang pertama, yang kedua justru kayak kutahu jalan ceritanya bagaimana?
0: Bakal
1: tebak mi dan juga kayak. Kayak kurang jiku dapat tapi walaupun tetap ketawa tapi
0: ketawa,
1: kurang
0: ya,
1: tetap
0: lucunya memang betul. Kayak dor kian
1: kedua tuh. Yang pertama kan yang kayak banyak plot twistnya
0: karena yang mungkin first time ki bakal nonton ini
1: betul,
0: filmnya agak lain
1: yes.
0: Pasti yang kedua kayak ekspektasi ta ini film bakal akan lucu ini, begitu lebih bagus dari yang pertama.
1: Dan kenapa juga suka Indra Jegel karena dia tuh kayak ada kianunya salamannya tuh kalau misalnya salaman ke sama itu orang tuh bisa dapat juga film sekitar 5 juta penonton, 1 juta penonton kuat ki. Instingnya kah atau apa?
2: Oh benar.
1: Penjuri beda tuh. Coy. Kata teman-temannya sih begitu.
0: Parah.
1: Banyak cair tuh waktu Piala Dunia tuh banyak cair itu.
0: Oh iya. Kau tahu dari mana? Dari
1: semisal.
2: Tapi yang kedua juga enggak kalah lucu, Kak.
1: Yang kedua juga. Iya. Yang kedua dia soal jadi anu tuh jadi apakah? Yang kedua. Polisi.
0: Yang kedua kan mereka di panti jompo. Yang siapa yang Oki sama Boris ciuman.
3: Iya, betul. Iya, itu gongnya. Itu gongnya malah.
1: Itu best Kak, best.
2: Tapi kalau kita Kak di scene. Posisi mereka mau Ki, berdua Ki.
3: Iya.
0: Berapa bayarannya?
1: Dia kemarin pakai bayaran atau apa sih kemarin
3: iya
1: itu?
3: Iya dong.
1: Tidak maksudku scene-nya itu. Kenapa itu hari dia ciuman?
2: Kayaknya ada dikasihkan Ki. Jadi mau Ki.
0: Dia ciuman gara-gara menyamar kis itu dan sebagainya. Nenek-nenek sama yang kayak kakek, yang pasangan. Iya, makanya disuruh.
1: Saya kalau jadi tuh kau
0: saya kulihat dulu bayarannya berapa sih
1: asalkan mungkin jalan
2: bayaran sampai berapa kalau sampai kita mau
0: ya,
2: berapa
0: di atas 1M lah
3: aduh
1: karena fanfingnya kayaknya cuk lebih dari 1M itu filmnya kemarin yang udah dapat toh juga
0: biar ini ya
1: pendapatannya
0: cuy karena banyak. 10 juta kan lebih
1: iya penontonnya
0: 11 jadi, juta 11 juta
1: makanya kayak lebih kayak kembali modal ki sampai tidak mau kena gas lah itu deh, Boris sama Oki nih
0: iya
2: kita berarti bayaran 1M lah baru ki mau
0: ya okay. Kalau sama cewek biar di 500 gitu.
1: Biar 100 biasa biar kayak bilang ku sayang ki gitu. Sama pacar
3: gasanku.
1: Aduh, banyak bocil-bocil. Enggak bocil-bocil tuh juga. Ini Dewa, berdua.
2: Jangan stop.
3: Udah.
0: Udah. Dia tahu. By the way, kenapa kita bahas soal ini apa?
1: Agak lain
0: tuh bakal datang ke Makassar.
3: Yes. Bener banget.
1: Oh, dipromosi tadi?
0: Enggak, maksudnya kak bakal datang begitu.
2: Besok tanggal 22 ya, besok.
0: Iya, besok.
1: Tapi kayaknya yang bagus gitu bahas itu karena salah satu kan kita juga jadi partnernya.
0: Oh iya. Kita sebagai RRI juga jadi media partner dan betul. Besok kita bakal lihat Ogi dan juga Jegel dan juga Benny.
1: Ada juga, juga Boris. Siapa satu itu deh yang
0: apa?
1: Satu orang.
0: Oh, kan? Si
1: Ebel.
0: Ebel bakal datang juga.
1: Tapi fun fact-nya pernah juga itu sebenarnya tuh bikin film ini, Indra Jegel, Benedion, spesial kayak anu juga
0: spesial show begini.
1: Tidak, maksudnya film sebelum agak lain.
0: Oh,
1: kayak Medan gitu dia ceritakan. Ada kayaknya nanti kalau bisa cek. Ada, okay,
0: nanti kita cek bareng-bareng.
3: Nanti kita stalkin akunnya.
1: Oke, itu pemuasan kita lah ya untuk di public figure di jam 4 sampai jam 5. Mungkin ya karena sudah jam 4.49. Sebentar kita akan masuk lagi untuk
0: memberikan update informasi. Info ya?
1: Betul.
0: Jadi buat orang berdua yang lagi ngantuk.
1: Iya, ini berdua ngantuk kayaknya berdua.
0: Enggak boleh ngantuk. Karena kita bakal nemenin kamu sampai jam 8 nanti.
2: Yes.
3: Benar.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

0: Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu.
1: Yes,
0: kamu terhebat.
1: Masih naik semua kan ini, berempat.
0: Masukin aja.
1: Naik, aku bilang naik, naik semua aja
0: feeder. Naik.
1: Masukin aja. Masuk. Oke, okay, kita bahas informasi ya kan, yang dimana seperti biasa kalau di jam 5 sampai jam 6 kita bahas seputar info jalan dan betul tiba-tiba kan ngebleng coy. Jadi kita akan bahas seputar informasi terkait jalan di Kota Makassar melalui pantauan CCTV Diskominfo Kota
0: Makassar. Tapi ada enggak terbaru nih? Kayaknya enggak ada deh.
1: Apa tuh?
0: Enggak ada updatean terbaru dari CCTV Diskominfo Kota Makassar seputar lalu lintas nih di sore hari ini, kayaknya enggak live deh.
1: Ada di WA-nya ini Pro 2 saya kirimkan ya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kita tunggu, kita lihat dulu teman Pro 2 ini langsung dari
0: dari mana nih?
1: Dari
0: mana? Dari mana datangnya cinta, dari mata turun ke hati, dari.
1: Kayak kutu itu lagu. Oh iya, lagi tidak live. Coy. Iya. Oh, lagi tidak live nih sekarang untuk Pro Lintas. Yeah. Tapi berarti kita tidak bisa kasih info karena takutnya kalau kita kasih info salah.
0: Atau kita pakai ini terawang aja.
1: Ya, nanti. Sumpah, itu kan jadinya fiktif.
0: Kasih keluar ilmu mah tidak bisa kok melihat.
2: Bisa, bisa. Bisa kok. Oh, kalau okay. Bagian-bagian daerah.
0: Daerah mana nih? Daerah rumahmu. Lorong rumahmu.
3: Oh iya, balik kiri dek tata parak tampung.
2: Jam-jam segini sudah sangat-sangat macet, Kak. Sampai kisaran
0: kisaran mana nih? Jam, kisaran jam RT berapa?
3: Jam-jam sudah isya.
2: Ya, masih sangat amat macet.
0: Oke. Okay. Kalau di daerah Kendari. Enggak bisa ke utara ya?
2: Enggak sepadat Makassar.
0: Ya? Kendari enggak okay. Macet, Di. Kalau sore-sore begini emang enggak sepadat Kota Makassar.
2: Macet macet weekdaysnya Makassar, macet malam minggunya Kendari.
1: Siapa Kendari? Oh, dia berdua di Kendari.
2: Iya. Yes, baru
1: kan Kendari. Iya. Tapi dapat main info. Dapat main info. Okay, jadi langsung dari Twitter Diskominfo Kota Makassar.
0: Oke.
1: Okay. Yes.
0: Nah, hubungi kok ini,
1: hubungi Kak. Wow. Itu bilang untuk Bapak Fauzan mohon untuk lihat Twitter. Iya. Bukan Twitter sih, X.
0: Iya.
1: Jadi
0: saya juga lihat ini.
1: Jadi untuk kondisi arus lalu lintas di Jalan Alauddin depan
0: depan mana ya?
1: Minuman kopi yang saya tidak bisa sebut mereknya.
0: Star itu.
1: Aduh, udah sebut. Terpantau macet ke arah batas kota nih teman-teman dua. Yang tadi kita bahas seputar pembatasan antara Makassar dan Goa.
0: Tapi memang tadi waktu kesini kata
1: info.
0: Kan saya lewat sini.
1: Oke. Okay.
0: Saya ini info A1 karena saya memang alami. Okay.
1: Oh, berarti Diskominfo bukan A1?
2: Sapu yuk, sapu
1: yuk. Saya cuma bertanya.
0: Maksudku saya yang alami tadi.
2: Iya kan tadi baru jalan tuh.
3: Oke, lanjut ke Rai.
0: Terus kayak di situ agak lumayan macet. Sampai-sampai saya kayak emosi, ngapa gue ini?
3: Aduh.
0: Kayak panasnya lagi nih, muka cepat-cepat sampai.
1: Kenapa? Jadi sekarang biar juga jam 5 atau jam 9.
3: Iya. Panas.
1: Jam 5 sore, jam 8 pagi saja itu ada yang terasa.
0: Iya. Tapi kayak, ini memang musim kemarau yang
1: betul. Menesu. Tapi mau gak percaya kalian bertiga, lebih betul. Suka kemarau atau hujan?
3: Ada.
0: Siapa
2: saya
0: dulu?
2: Saya musim hujan.
1: Kamu
2: bebas siapa? Hah? Saya musim hujan.
1: Kenapa?
2: Karena
1: mau aku dipeluk.
0: Bukan
1: saya.
2: Karai, apa musim apa?
0: Kalau saya kan biasa di kampungku tuh musim salju.
3: Oh my god. Di mana kan di Seo kan?
1: Oh, berarti kok biasa tampung saljunya. Gitu. Terlalu ini, Mas.
0: Bercanda aja, bercanda. Kalau saya tuh lebih suka kayaknya hujan.
1: Kenapa tapi tambah tuh? Dingin enggak sih Banteng kalau hujan, Cok?
0: Deh, itu enak banget sih. Karena iya tuh kalau di Banteng
1: berembun kah? Enggak, sampai.
0: Kadang-kadang sih.
1: Apa itu kalau di Hendri Kang di atau di Toraja?
0: Kalo tapi kalau di Labo itu dia berkabut di kalau hujan.
1: Iya, karena di atas ke dia.
0: Iya, tapi dia enggak tahu kasihan. Jadi kayak menerawang saja.
3: Iya, betul.
2: Atas-atasnya Malino kan.
3: Iya.
2: Sebatas Malino aja.
1: Iya, tapi mungkin Malino kayak Mika Pang ini Banteng.
0: Banteng
1: kalau
0: di gunungnya.
1: Mau rasa iyo, kalau mau rasa Malino Banteng. Malino rasanya.
0: Emang sebagus itu kalau hujan. Kalau di Makassar enggak baik sih kalau hujan. Karena banjir.
1: Oh, tidak baik.
0: Maksudku kan tidak baik. Maksudku kalau musim hujan, apa-apa tuh harus kayak siapkan jas hujan.
2: Oh, iya, jadi makin macet.
0: Macet.
1: Banjir. Jadi kok tidak bersyukur hujan kalau di Makassar karena jelek?
0: Berawan, maksudnya berawan.
1: Oh, berawan. Oh, iya. Okay, berawan karena aja. Apa? Polusi. Kenapa? Berawan karena apa?
0: Berawan karena enggak panas, enggak hujan. Jadi kayak lebih bagus.
1: Suka ya orang menjebak-jebak. Oke, tahun berdua. Nah, kalau Ale?
3: Sama musim hujan juga.
0: Musim hujan? Iya. Kau enggak suka musim panas?
3: Enggak.
0: Kau enggak syukuri pemberian Tuhan?
3: Syukuri ya Allah. Tapi lebih...
2: Mengerikan gini, bakal serangki.
3: Prefer ke musim hujan aja gitu. Karena musim hujan kita masih kayak lebih bisa tenang, damai.
1: Oh, bener. Gitu. Kalau hujan?
3: Iya. Yeah.
2: Jadi tapi, kalau panas enggak tenang kok?
1: Iya. Wih, lebih tahu kak dia weh. Ada gestur dengan kepalanya. Tapi kalau hujan gak bisa aku berjemur. Gak bisa menjemur baju.
0: Itu salah satu masalah sih.
1: Iya, bau apa ki biasa baju. Iya. Kok semprot parfum tambah tercium apa.
2: Iya, iya. Tapi kan jadi rezeki untuk laundry. Itu kita ambil hikmahnya saja.
1: Iya. Rezeki bagi laundry tipis bagi kita.
0: Berarti harus ki diatur ini cuaca. 2 hari hujan, 4 hari panas.
3: Tuhan dalam satu minggu.
1: Berarti kamu ini di Mbak Rara kamu ya. Kamu pegang remote-nya. Kamu pegang remote-nya, Rai. Gokil. Oke, nanti kita tambah jauh kita bahas. Sebentar kita akan masuk lagi, teman-teman. Jangan kalian dulu, tetap di sini aja.

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

foto selfie, swafoto, boleh. Ayo. Mau diunggah di media sosial? Siapa takut? Selfie memang bukan hal yang aneh ya. Tetapi tahu nggak sih, kalau dilakukan secara berlebihan, hal tersebut bisa berdampak buruk bagi diri kita. Nah, fenomena ini disebut dengan selfitis. Selfitis adalah istilah untuk menggambarkan perilaku seseorang yang kecanduan foto selfie dan mengunggah ke akun media sosialnya. Kondisi ini bukan termasuk gangguan mental, melainkan bentuk perilaku narsisme yang bisa berkembang menjadi penyakit mental jika tidak disikapi dengan baik. Hasil penelitian yang dipublikasikan dalam International Journal of Mental Health and Addiction membagi perilaku selfitis menjadi 3 kategori. Pertama, borderline, yaitu selfie 3 kali sehari tanpa mengunggah. Kedua, kategori akut, yakni selfie 3 kali sehari dan mengunggah ke media sosial. Dan yang ketiga, kronis, yaitu perilaku impulsif berfoto selfie dan mengunggahnya setidaknya 6 kali sehari. Sekarang jadi tahu kan? Kira-kira kamu termasuk kategori yang mana nih?

0: 96,8 FM Prodway dari Makassar. Teman terbaik kamu.
1: Eh, bisik bilang itu kan? Sengkangin. Yes, teman Prodway. Sekarang kalau kita lihat di sosial media, di story-storynya orang banyak nih yang bikin story, weh.
0: Kenapa bisa?
1: Bikin story yang kayak hutan kebakaran.
0: Oh iya.
1: Ada beberapa kan story-nya orang gitu.
0: Emang kebakarannya kalau dilihat di... Sudah mau kubuka, buka Google Maps?
1: Belum.
2: Atau belum?
0: Kalau lihat di Google Maps sekarang berubah.
1: Oh iya?
0: Itu
1: oh,
0: itu pulau, kan, itu yang pulau Kalimantan ya. Isinya merah-merah semua.
1: Oh.
0: Wow.
1: Oh, live key kah?
0: Masuk ke Google Maps? Live kebakaran.
1: No, tidak maksudku, no. Kayak kelihatan ki wah langsung merah. Merah-merah karena kebakar atau merah karena habis?
0: Merah karena kebakar.
1: Oh oke.
0: Okay. Yeah.
2: Seberapa luas wilayahnya kebakar, Kak?
0: Itu ada ratusan hektar kalau nggak salah 200 ribu kah?
2: Tapi apa penyebabnya?
0: Katanya penyebabnya itu...
1: Coba deh kau, ada saya kudapat deh. Info.
0: Kalau saya yang kudapat itu ada yang sengaja bakar.
1: Iya,
0: ya, itu teori yang teori konspirasi teori, yang iya, bertebaran ya.
3: Kita, kabar angin.
0: Kabar angin. We never know karena kita nggak lihat kan, nggak ada buktinya juga. Tuh. Coba ada buktinya.
1: Kalau saya kalau yang kudapat tuh ada kayak bapak-bapak cok. Yang malam-malam.
0: Oh ada videonya yang beredar yang bocil yang rekam. Iya yang bocil rekam.
1: Ada anak-anak dapat kita bilang, mau kemana pak?
0: Nih lihat nih yang bilang, di Kalimantan tuh titik-titik api yang beredar. Wow luar biasa parah, parah sekali.
2: Apa ya yang dicari ya sampai membakar hutan?
0: Ataukah
2: cuma kemarau bisa jadi? We never know.
0: Iya kayaknya kemarau yang kepanjangan juga ya kan. Karena banyak kekeringan juga. Atau mungkin di... sengaja dibakar mau kita nggak tahu, kita nggak pernah tahu.
1: Tidak, ya. Menurutku mungkin awalnya ya mungkin kayak ranting-ranting sisa-sisa yang dibawa mungkin dibakar ya kan supaya bersih, tapi ternyata bersih total.
3: Ludes.
1: Tapi mungkin cuma itu jadi mungkin awalnya nah yang kayak dibakar saja untuk apa something, tapi ternyata mungkin tidak, akibatnya terlalu besar begitu. Menurut
0: coba kita lihat berapa luas ya yang kebakaran.
1: Tapi
0: sekarang.
1: Pernah nggak kalian mencoba bakar-bakar yang kayak semisal waktu kecil bakar kayak kertas ke atau apa gitu?
2: Pernah, saya waktu kecil bakar petasan.
0: Menyala.
1: Okay. Menyala. Halo.
2: Pernah saya bakar petasan di dalam karpet.
1: Aduh, ini ya. Terlalu
0: di dalam.
1: Terlalu gong ini, terlalu gong. I don't know what
2: I'm thinking back then, tapi ya itu.
1: Kau bakar petasan dalam rumah? Dari,
2: mungkin kayak menurutku kayak akan seru kayaknya dia kayak.
3: Iya lucu lagi Thor kalau
2: bakar.
0: Meledak itu karpet memiliki duar.
2: Enggak juga sih. Mungkin karena petasannya agak yang kecil-kecil.
3: Petasan yang ini loh kayak yang kecil yang dijual sasetan itu kayaknya.
0: Sasetan.
3: Iya.
1: Kayaknya tuh ini weh, kore-kore. Kau tahu kore-kore?
0: Yang ini bener,
3: tang.
2: Bukan yang kayak ada ini-ini
3: yang ada apinya ya kak.
1: Iya, gimana mana bakar rumah ini. Yang pertama tuh bakar petasan di rumah sudah absurd.
0: Iya.
1: Lumayan sih.
0: Kalau Ale suka bakar apa Le?
3: Bakar kenangan.
0: Wait.
1: Kau lawan harusnya dia mau kasih keluar itu.
3: Kalau karai mau bakar apa? Nggak,
0: jangan mau tanya ke saya deh.
1: Bilang memang kak, itu saya tahu sih kepalanya dia.
0: Tidak.
1: Kalau saya pernah ada ya ceritaku. Jadi pernah kak membakar tuh kayak, bukan bakar sih tapi kayak mencoba bakar-bakar apa begitu. Jadi ada satu momen yang kayak kubuang ki di tempat sampah yang sudah kubakar. Ternyata dalam tempat sampah itu tuh ada, mau kak mati. ada kayak spray ada itu yang untuk kayak mengeras rambut.
0: Hairspray.
1: Nah itu kan mengandung gas ki yang kayak spray begitu. Nah itu hari itu kayak kubuang ki kayak di tempat sampah begitu itu kayak yang sudah sudah kubakar atau korek yang kubuang.
0: Oke.
1: Tidak lama kemudian meletus. Sumpah, hampir itu hari, hampir kan tidak tinggal di rumah.
0: Tapi emang iya, ada apinya keluar?
1: Ada apinya keluar, dan itu betul-betul yang kayak meletus. Dan terbakar gitu tempat sampah plastik di lantai dua.
0: Parah ini mau nabakar rumah.
1: Parah itu hari. Padahal tuh kok tuh sesantai itu kak dulu, setelah aku bakar kayak buang-buang gitu di tempat sampah. Saya tuh pikir main game, PS2.
3: Selain
1: PS2, tiba-tiba duar.
0: Astaga, mantap. Untung gak kebakaran ya.
1: Iya.
0: Tapi saya juga punya kisah.
1: Coba.
2: Apa tuh?
0: Saya kisah aku, bukan saya yang membakar sih. Okay. Tapi kan saya ini waktu apa SMA SMA bukan SMA kuliah makanya deh. Tapi okay. Covid jadi pulang nggak?
1: Ini baru dong.
0: Iya pulang atoh pulang di rumahku. Saya nih iseng-iseng
1: pacarmu.
0: Iseng-iseng ada 4 orang. Okay. Saya bikin studio. Iya, saya bikin studio kayak
1: studio mini
0: kayak bikin apa gitu konten-konten. Terus tiba-tiba ini ada omku, om kecil,
1: om
0: umurnya 10 lah kayaknya.
2: Okay.
0: Om kecil, ada omku okay. Karena akhir ada lah.
3: Yeah, okay.
0: Terus tiba-tiba ini pas karena dia nakal gitu siang hari dia tuh merokok. Diam-diam merokok. Kan ini studio ada di dalam tuh banyak kayak barang-barang. Terus okay. Ada juga kasur. Pas siang itu kita mau masuk tuh bikin konten di studio. Dilihat pas ki masuk, wih api. Itu api gara-gara ditahu itu sepupuku, omku yang merokok di situ. Tiga orang yang anak kecil. Jadi kayak
3: oh my god.
0: Hampir mie terbakar semua tuh kayak itu tembok semua hitam mie kayak.
1: Wih keras deh.
0: Iya keras. untung masa jadi disiram nih. Kayak wow. Pas sudahnya itu tidak lanjut mini anu kok studio ke gara-gara gitu.
1: Sial ke studio.
0: Padahal di situ kayak bagus sekali tempatku kayak
1: berkreasi
0: segala macam.
1: Oke.
0: Saya masih ingat itu kayak banyak sekali.
1: Tapi akhirnya kok sekarang kerja di studio?
0: Oh iya.
1: Kan? Daripada pusing kok ceritamu, mending kita akhiri mie dulu.
0: Ternyata kemarin itu saya bakar studio untuk membakar kisahku di situ, tapi lanjut ke studio baru.
1: Studio benar-benar studio.
0: Iya, studio produser. Betul.
1: Iya, dan SM Pro 2 kita mungkin break dulu ya kan, karena nanti di jam 18.07 akan ada azan maghrib.
0: Betul, jadi buat kalian yang puasa Jumat Senin Jumat enggak ya? Enggak ada.
3: Senin Kamis. Kak.
0: Senin Kamis bukan Senin Jumat.
1: Kok biasanya tuh puasa kah?
0: Dan aku kan saya tuh kalau dunia emang enggak makan.
1: Heeh. Berarti itu dua. Oke, azan Pro 2 kita break dulu lah ya, azan maghrib. Nanti di jam 7 kita akan kembali lagi.
0: Betul.
1: Berempat tentunya.
0: Berempat.
1: Harus kok kasih disclaimer.
0: Berempat ya supaya enggak pulang.
1: Oke, azan Pro 2 kita akan kembali.

Yo, hello, what's up, man? Yo, kinda miss you guys. Rindu bicara sampai lewat device. Rasa bosan mulai hypnotize. Habiskan waktu looking to the skies. And I hope kalian semua baik-baik. Aku kirimkan segala doa terbaik. Mungkin proses bawa kita turun naik. Tapi jangan khawatir, ini pasti akan membaik.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

hazi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'adda. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

Aktif, akselerasi kreatif musik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPP RRI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Kementerian Ekonomi Kreatif melalui program akselerasi kreatif musik mempertemukan band metalcore Killa Devia dengan komunitas tradisi Rapai Pase Raja Bua. Kolaborasi ini membuktikan musik keras dan musik akar bisa bersatu tanpa menghapus identitas. Hasilnya adalah video klip Hitam, lagu ciptaan Killa Devia yang diaransemen ulang dengan irama Rapai Pase.

0: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Melies, William K.L. Dickson, Dan Auguste, dan Louis Lumiere. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
2: Teman terbaik kamu.

0: terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.

Sudah ada sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag

0: bangsa Indonesia. Karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda, akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda, mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini, lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag menjadi dah, dan sekarang menjadi dadah.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh, bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah, emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
3: Stay tuned, only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman.

0: sekarang Fauzan
1: di Sonora Ceria dan kami berdua dan kamu.
0: Yep. Dan udah tidak ada lagi anak magang kita, sisa kita berdua
1: udah
0: lagi.
1: Pamit, ya.
0: Udah pamit dia Tom Pro 2.

0: Bagi nanti kita bakal bahas
1: warna-warni.
0: Style paling menurutmu pernah anu pakai yang alay ya. Nanti kita bakal
1: Bang ada sih ada.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat.
0: Eh?
1: Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih
0: terus?
1: Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
2: Pro 2 FM, teman terbaik.

0: Oke.
1: Oke, terima kasih. Jadi kali ini kita masih bahas soal fashion ya, sampai
0: fashion.
1: Sampai jam 8 nanti masih ada waktu sekitar 30 menitan.
0: Betul, betul.
1: Dan tadi kita udah spill dikit, kita mau bahas soal fashion 2010-an.
0: Pokoknya 2015 ke bawah lah, yang dimana itu banyak banget. Banyak banget yang kayak unik-unik segala macam. Ada dulu orang pakai yang stocking warna-warni.
1: Oh iya stocking warna-warni.
0: Ada yang pakai juga kalung-kalung yang kayak karet gitu.
1: Oh iya.
0: Iya kan, yang ketat banget.

0: pens, cara pensil.
1: Betul, ya, betul, betul.
0: Besar,
1: betul.
0: Turun cuma kecil. Tapi kalau mau ke buang air, ya Allah susahnya.
1: Kalau dipasang juga harus pakai ini, pakai kantong biar licin masuk. Oh, iya, susah banget.
0: tapi ada juga dulu zamannya tuh, kau masih pakai kok boxer lagi atau langsung dalaman?
1: Dalaman.
0: Dalaman langsung.
1: Tapi pas ku SMA harus kayak pakai dalaman sama boxer.
0: Oh, sampai sekarang?
1: Sampai sekarang kadang. Karena tuh kayak lebih kayak sudah buka kayak lebih nyaman dia.
0: Oh, kalau saya biasa dulu kak ada begitu kak, yang kayak dalaman dulu baru pakai boxer baru pakai celana. Tapi karena kayaknya panas dan yang kayak besar sekali kadang, di sini.
1: Iya,
0: jadi kayak tidak kupakai ki. Jadi kayak cuma itu aja. Tapi memang ada zaman

0: pernah
1: jangkis.
0: Tidak ada, tidak ada nunya, tidak ada lambang-lambangnya, cuma lambang OSIS di sini.
1: Oh iya.
0: Iya, tidak ada nama, tidak ada apa segala macam. Ada momen begitulah. Ada juga we dulu gelang.
1: Oh, yang gelang karet.
0: Power balance.
1: Oh iya.
0: Untuk mengimbangi diri. Iya, betul. Harus kau pakai supaya seimbang kok. Ada orang biasa tuh, iya seimbang, suruh kau pakai. Malah tuh tidak ada gitu anunya.
1: Tapi saya dulu gelang kita yang gelang-gelang karet yang banyak, yang hitam.
0: Iya.
1: Tahu kenapa kayak
0: 5,000 keren. 5,000 banyak berapa toh?
1: Kalau banyak di sini tuh kayak keren, keren gak berasa gitu. Diriku.
0: Pernah kau pakai di kakimu tidak?
1: Tidak pernah.
0: Kurang. Harusnya aku pakai di kaki, cok.
1: Susah,
0: Dik. Iya, dikasih malas gitu, dikasih malas.
1: Dari pikiran gak saya sih.
0: Karena...

0: Casper anu celana
1: yang banyak kantongan nah.
0: Iya, celana apa celana lagi itu?
1: Apa lagi namanya?
0: Tapi di bawahnya anu tidak. Jadi karet tidak?
1: Tidak karet.
0: Oh, iya, iya. Ada kan biasa kayak celana begitu tapi di bawahnya karet juga. Lupa ke apa?
1: Pokoknya kayak anu
0: celana-celana model tentara, iya kan?
1: Iya, tapi banyak kantongan nah.
0: Celana apa lagi namanya itu? Lupa kan, tapi ada namanya celananya itu.
1: Sampai-sampai ada kayaknya 5 celana.

0: kayak celana pendeknya, tapi ada
1: ya, ada celana pendeknya juga ada.
0: Iya, ada jok kantongnya tuh. Iya, betul-betul. Lu pakai apa sih nama modelnya? Terus nanti kita cari kapan, Dik? Sudah dicari. Iya, iya.
1: Celana botolku ada juga berapa sih, tapi kalau kulit kayak kalau ku pakai tuh
0: enggak suka kita.
1: Iya.
0: Iya, kayak ketat sekali, enggak bisa bergerak kerang.
1: Karena makku tuh beli yang ketat sekali.
0: Oh. Karena mungkin dulu tipis sekali ku. Tipis cukup mungkin dulu jadi dua cocok jadi anakku. Tapi enggak pernah ku nama mama belum beli ku ini karena sepelau ku pakai.
1: Oh iya, iya.
0: Itu baju.
1: Paling bah,
0: itu baju paling sering. Saya baju.
1: Saya bukan baju. Tas. Sepatu.
0: Di saya kebengkan. Kan ada biasa paling sering itu orang anak-anak sekolah lewat depan rumahku. Lebih besar tasnya daripada. Iya.
1: Lebih besar supaya ini
0: kembali kan dari SMA aku kapan?
1: Dari kelas 2 dipakai sampai kelas 6.
0: Lucu sekali. Kayak kura-kura kalau jalan itu di depan rumah kayak dia besar sekali tuh tasnya. Boronaknya kecil. Iya, dong kecil anak SD.
1: Terpaksa dipakai.
0: Dipakai iya, tapi disuka aja karena biasa gambarnya apa?

0: Iya, iya.
1: Iya toh, ada yang merek, ada yang tidak punya, ada yang merek tapi tidak tahu apa mereknya. Mm-hmm. Nah, itu yang biasa yang artis-artis pokok... sinetron toh.
0: Iya, iya, sinetron.
1: Nah, kayak GGS apa segala macam.
0: Saya bukan GGS. Pokoknya siapa-siapa itu di.
1: Iya, pokoknya yang artis-artis toh. Artis. Tidak ada film itu artis Korea, enggak ada, Pi. Mm-hmm. Bagi kalau sekarang gampang si ada. Oh, paling sering itu di buku gambar, Cok.
0: Iya.
1: Iya, yang ada

0: Oh ini jamu kok. Waktu ku pertama kali ku nonton bioskop pakai baju pramuka ke sama pakai celana pramuka toh. Sepatu ku warna apa? Kuning sama biru.
1: Kuning sama biru.
0: Iya.
1: Kenapa bisa?
0: Biru biru biru atasnya soalnya warna kuning. Sepatu bulu tangkis ku pakai. Sumpah kadang yang itu dulu ku bilang dia keren ku.
1: Kukira enggak dipakai pergi sekolah.
0: Ku pakai pergi sekolah enggak karena
1: dilarang. Saya dilarang.
0: Karena mungkin itu hari Sabtu. Kan dulu kan Sabtu masih sekolah lagi. Yeah. Jadi pakai baju pramuka apa segala macam. Nah, dia bilang baru film pertama aku itu 5 cm.
1: Kelas berapa gitu SMP?
0: SMP SD kelas 6.
1: 5 cm.
0: 5 cm SD kelas 6 pergi nonton 5 cm film pertama aku dan pakai kayak itu sepatu biru dan hijau.
1: Saya kayak nonton
0: biru sama kuning.
1: Nonton enggak 5 cm tepas pergi kelas 1 SMP. Enggak di bioskop di
0: bioskop. Oh kaset, pakai kaset.
1: Bukan, di laptopnya anuku, sepupuku.
0: Oh iya.
1: Nah, itu datang, ternyata menangis.
0: Iya sih, betul. Yang jatuh.
1: Iya.
0: Yang pas jatuh tuh, saya ke uji.
1: Betul-betul, kuliah Indonesia tuh, keren deh.
0: Bisa bikin film gini. Ada itu yang kata-kata sebelum naik.
1: Iya,
0: mata yang bisa menatap lebih lama. Melihat lebih lama.
1: Lebih jauh dari biasanya.
0: Dari biasanya.
1: Telinga yang bakal mendengar.

0: nggak mungkin bodo amat jika iman dulu ya.
1: Bodo amat sih kayak.
0: Yang kayak yang penting apapun itu pakai saja, apalagi karena nama mata. Pakai kok sampai besar.
1: Iya.

0: sih kalau pergi pasar tuh dibelikan baju kaos, baju bola,
1: tapi ya sih biasa orang kalau pergi pasar kayak paling ke nasuah kita lagi mau mata tuh pas nak beli kan,
0: pas kupi
1: setelannya sama celananya.
0: SMA tidak karena karena biasa tuh nak beli kan baru gambarnya tidak kuat.
1: Warna ungu atau pink biasa.
0: Iyo, apa ini beli kan baju begini?
1: Biasa, lengannya kuning.
0: Lagi pulang ke pasar.
1: Iyo, kurang ajar, baru jadi anak kau tidak.

0: tapi warnanya bukan merah biru. Iya. Yang penting ada barkanya.
1: Yang baju anu yang kerah tapi ada logonya di sini berkesan barka.
0: Iya. Sering itu terjadi, sering.
1: Tapi pasti nih kau.

0: sih lu sih channel. Sumpah kan emang lu baru dibahas tadi bahas pas sudah Jumat.
1: Tapi emang malu-malu enggak sih kayak pergi beli itu, kecuali yang memang kayak
0: bukan malu tapi kayak kupikir masih bisa dipakai.
1: Saya malu-malu ah.
0: Pergi. Kalau di sop.
1: Kalau di Indo kalau kayak di begini minimarket begini ya kayaknya
0: tapi tidak. Pernah aja Kak deh beli. Hah? Pernah Kak beli kayak tapi dengan darurat. Kayak semisal tapi ku berenang atau piku mana tapi lupa ku bawa dalaman. Ah, iya. Nah itu mau tidak mau harus kebeli. Tapi mau tidak mau harus kebeli tiga. Tidak bisa beli satu.
1: Iya karena paketan.
0: Langsung tiga. Makanya kenapa alasannya dalaman laki-laki dan dalaman perempuan itu dalaman laki-laki harus satu ada boxnya tuh di dalam tempat-tempat. Sedangkan perempuan kan kayak di tidak di tempat-tempat aja lah. Kayak biasa mungkin tergantung atau segala macam. Nah ini info. Ini betul. Tidak ada arahnya kemana-mana. Betul. Karena beda nah perusahaan tahu bahwa laki-laki itu pasti berpikir untuk beli satu ji.
1: Betul. Yeah.
0: Jadi makanya

0: celananya. Kalau kau pakai segitiga, dia nampak.
1: Iya,
0: yeah. Mantik, ya. Iya, makanya pakai yang boxer supaya tidak ini. Kenapa kita bahas dah?
1: Oke, kayaknya terlalu jauh. Nah,
0: iya, tapi iya. Mungkin kita pamit nih juga ya, kayak teman-teman, karena sekarang jam 19.49.
1: Betul.
0: Iya kan? Dan ya sekarang kita lihatlah banyak banget yang namanya
1: fashion
0: skena
1: fashion
0: orang apa orang cewek bumi, cewek kue, itu kan banyak nih juga.
1: Fashionnya sekarang tuh Nike lah,
0: ya centil, iya, pokoknya banyak lah sekarang. Semakin tahun pasti juga semakin
1: berubah,
0: banyak fashion,
1: ya?
0: Iya, betul. Apalagi

0: lebih
1: ada juga yang
0: bagus dilihat daripada nyaman.
1: Kedepankan beli fashion daripada makanannya sehari-hari.
0: Oh iya, iya dan beruntung.
1: Ada temanku begitu juga.
0: Bukan yang
1: bukan bukan.
0: Kata sih si kepala aku tuh, oh banyak uang itu. Jadi yang bercerita, yang bertanya kantor NSW.
1: Oh, banyak banyak banyak.
0: Banyak banyak.

selamat malam Indonesia. Selamat datang di MLC Music Live Chat bareng sama gue nemenin lo di malam hari ini tentunya. Editama nemenin lo 1 jam ke depan seperti biasa ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia. Dan malam hari ini ada yang main lagi nih ke Prodo FM tentunya di MLC ya. Yes, malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Mariska Juwita yang baru aja ngerilis single lagi setelah beberapa waktu nih ya. Pokoknya nanti kita bakal ulik, kita bakal bahas juga, kita bakal ngobrol bareng sama Mariska. Jadi buat kamu yang pengen ngobrol-ngobrol, pengen seru-seruan juga, pengen bertanya atau sekedar absen juga boleh sih. Boleh banget langsung aja merapat di WhatsApp Prodo FM Jakarta ya di 0811 800 105, atau bisa langsung drop ke live chat YouTube RRI Jakarta tentunya ya. Nanti gue bakal sapa-sapa, bakal bacain juga kamu yang udah join merapat di situ. Jadi pastiin buat kamu join ya. Oke, nanti gue bakal balik lagi ngobrol-ngobrol barengan sama Mariska. Jadi buat kamu, cari tempat ternyaman kamu buat dengerin MLC malam hari ini selama 1 jam ke depan. Jadi pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Sekarang ini udah gak sendirian malam hari ini ya, karena udah barengan sama Mbak Rizka.
1: Yeay.
0: Halo. Halo. Bentar, gue make share sesuatu dulu ya. Aman gak?
1: Aman
0: kan? Oke.
1: Aman.
0: Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Ini luar biasa. Emang Mbak Rizka tuh selalu ceria gitu ya?
1: Emang iya ya?
0: Kelihatannya
1: ya, kalau yang ceria sih.
0: Oh iya. Tapi gimana? Tapi
1: kalau udah lagi capek, udah nggak ada suaranya.
0: Oh iya. Berarti lu
1: tidur.
0: Itu adalah kunci sih. Tapi emang capek, enak sih. Emang enak sih. Pokoknya kalau habis aktivitas seharian, paling enak emang tidur sih.
1: Iyalah, habis mau apa?
0: Iya sih.
1: Aktivitas seharian jadi kita masih tetap harus
0: ya. Siapa tahu kayak nge-game dulu atau mungkin kayak nonton Netflix gitu kan.
1: Oh iya sih, gue nonton.
0: Nonton. Ya. Oh iya.
1: Jadi kayak misalnya udah sampai rumah capek banget, tuh gue pasti lihat TV. Walaupun misalnya nggak gue tonton, tapi tetap gue nyanyi.
0: Iya sih, kadang kayak cuman buat ambience saja gitu kan. Iya sih, benar-benar. Tapi kalau apa selain tidur dan dari nonton, apa maksudnya kegiatan ketika mungkin habis aktivitas kerja seharian gitu kan? Apa kalau di rumah tuh ngapain?
1: Oh, kalau di rumah main sama itu, sama Anabul.
0: Oh iya, wow. Apa? Anjing, kucing,
1: anjing.
0: Oh wow, okay. Anjing apa itu?
1: Toy poodle.
0: Oh lucu sih.
1: Lucu, namanya Clover.
0: Oh, namanya Clover. Oh wow. Clover yang ini kan, yang apa?
1: Iya, daun
0: itu kan.
1: Daun keberuntungan.
0: Oh wow, emang sengaja di namain itu.
1: Dan dia bisa berdoa kalau mau.
0: Oh iya, serius udah gini ya. Gini. Oh wow. Wah, wow, lucu sekali. Tapi berarti emang itu jadi apa ya, recharge energi lagi
1: banget,
0: ya.
1: Banget.
0: Kalau sama dia.
1: Banget. Soalnya kan kalau pas kayak pulang langsung kayak disambut banget gitu kan. Terus kayak gitu ulan-ulan, terus kadang ngajakin main gitu-gitu, terus kayak gitu. Pokoknya lucu deh.
0: Oh iya. Tapi dia tipikal yang clingy ya sih?
1: Agak lumayan.
0: Tapi kan maksudnya ada juga kan, maksudnya ya anjing yang ya nggak terlalu clingy gitu kan.
1: Dia agak sih.
0: Lumayan lah ya, lumayan. Bisa.
1: Umurnya baru 1 tahun.
0: Oh iya. Wow, masih gemas-gemas ya.
1: Masih gemas-gemas.
0: Oke, okay. Anyway, Mariska lagi sibuk apa nih akhir-akhir ini? Kayaknya udah lama tidak terdengar nih di dunia musik nih kayaknya ya.
1: Lama tidak terdengar ya, iya benar juga. Berapa lama tuh? Setahun ada ya.
0: Karena terakhir tuh yang album kan?
1: Iya.
0: Album apa? Blue ya?
1: Blue.
0: Blue ya, benar ya? Benar ya? Gimana,
1: terakhir Blue, terus habis itu aku langsung mencoba di balik layar.
0: Wow, oh ya?
1: Jadi gue bikin lagu buat beberapa musisi, terus ada bikin soundtrack buat series juga. Terus gue bikin IP event music buat musisi-musisi yang lagi pada promo gitu.
0: Okay.
1: Jadi kayaknya lagi agak mau mencoba merambah di balik layar gitu ya kan. Tapi ternyata jiwanya merontang, ngerti ya? Kayak,
0: bener.
1: Gue kayaknya kok di balik layar setahun kayak udah cukup deh gitu. Gue kayak harus keluar single lagi nih gitu.
0: Bener. Tapi apa maksudnya yang akhirnya memutuskan buat kayaknya coba deh kalau di balik layar gimana ya? Gitu, kenapa tuh awalnya?
1: Pengen tahu aja.
0: Okay.
1: Pengen tahu, terus deh gitu. Emang ada beberapa lagu yang jadi bang lagu gue juga. Terus ada beberapa musisi yang emang ternyata suka gitu. Terus ada juga yang kayak minta, lu bikinin dong lagu buat gue gitu.
0: Oh ya? Bikin. Oh wow, seru ya. Terus apa yang seorang Maritza temukan di belakang layar ini tuh apa? Mungkin yang kayak bedanya ketika mungkin kita bikin lagu buat diri kita sendiri sama bikin lagu sama buat orang lain tuh bedanya apa tuh?
1: Oh, bedanya kalau lagu buat orang lain tuh lebih kayak ada responsibility-nya gitu sih.
0: Oke. Okay.
1: Terus kayak gitu kayak lebih bangga aja juga ada. Okay. Sih, ada satu kebanggaan tersendiri kayak gila ya dinyanyiin sama dia tuh bagus ya gitu.
0: Oke. Okay.
1: Ternyata lagu ini dinyanyiin sama dia tuh sebagus itu gitu. Apalagi lagunya kan ada lagu buat Diva Shanti, iya, terus itu. Ada soundtrack yang lagi tayang sekarang nih, namanya My Chef in Crime. Jadi jangan lupa pada nonton. Jadi promo juga nih, promo filmnya.
0: Gak apa-apa gitu kan.
1: Di Netflix sama di Vision gitu.
0: Seru.
1: Terus ya itu, kalau di balik layar yang lainnya itu ada IP namanya Playtune. Playtune itu jadi musisi-musisi yang lagi mau promo, mereka datang ke Playtune. Jadi gue bikin acara musik gitu.
0: Oh, offline gitu atau
1: offline. Ya. Tapi ada YouTube-nya juga, ada podcast-nya juga, terus udah gitu blasting media juga gitu-gitu. Jadi jadi akhirnya gue tahu kan, oh ternyata ternyata orang-orang di balik industri musik ini tuh begini ya gitu. Ternyata selelah ini ya. Kayaknya akhirnya kayak udah deh, kayaknya kembali menjadi penyanyi lagi aja deh.
0: Oke. Dan itu butuh waktu yang cukup lama, setahun lebih lah ya, kurang lebih ya.
1: Enggak, setahun.
0: Setahun pas ya?
1: Sebenarnya akhir tahun kemarin gue ada keluarin satu rilisan.
0: Oh iya, oke.
1: Tapi gue enggak promoin. Gue enggak terlalu promo lah ya, intinya itu kayak agak dance music gitulah.
0: Oh ya, dance music.
1: Dance music.
0: Berarti joget dong di situ.
1: Joget.
0: Ini lagu seru.
1: Dance music.
0: Oke.
1: Pakai bahasa Inggris gitu.
0: Wow, seru. Berarti yang sekarang ini jadi rilisan, bisa dibilang rilisan kedua ya setelah mencoba di belakang layar.
1: Iya, rilisan.
0: Keberapa ini berarti?
1: Ini rilisan ke kalau keseluruhan lagu mungkin ke
0: 10? Ada
1: 11
0: kayaknya. Oke, 11. Dan ini apa nih yang spesial dari single ini apa nih?
1: Yang spesial adalah ini kisah nyata yang dari sahabat terdekat gue. Yang sebenarnya tadinya ini lagu gak ada.
0: Oke.
1: Gue bikin mendadak banget. Terus rilisnya ini aja yang duluan gitu. Dibanding lagu-lagu yang sebelumnya udah gue siapin gitu.
0: Kayak nyolong Andrian ya.
1: Iya. Jadi ada bang lagu yang udah gue siapin dari tahun kemarin yang mau gue rilis tahun ini. Tapi ternyata si nekat ini yang malah di depan.
0: Kenapa akhirnya nekat ini akhirnya dinekatkan untuk dirilis duluan nih?
1: Soalnya dari segi ceritanya itu kan jadi dia tentang beda agama gitu kan. Beda agama, pacaran hampir 20 tahun. Terus akhirnya udahan. Gitu. Pokoknya intinya kayak titik terberat dari mereka gitu lah. Terus jadi sambil curhat ya, gue sambil terus gitu.
0: Materi nih.
1: Iya, gitu. Lumayan nih. Pas dia ngomong, ya gue nekat aja. Oh, ada terus kata-kata nekat nih.
0: Oh, berarti judul nekat itu diambil dari kata-katanya si dia.
1: Jadi kayak dari lirik-liriknya juga sama. Jadi kayak depannya kan, kita sudah lama gini-gini aja gitu. Gue bikin dia ngomong, gue tuh udah lama gini-gini aja tau gak sih sama dia gitu. Gue bikin aja, udah lama gini-gini aja gitu. Jadi lirik kayak langsung ya udah blend.
0: Alright, menarik ya. Nanti kita bakal bahas lagi tentang single terbarunya berjudul Nekat nih. Kira-kira nekat yang seperti apa ya. Jadi buat kamu, teman bro dua yang ingin tanya-tanya, pingin seru-seruan juga boleh banget. Langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat di Topera di Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05. Kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Mariska. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Rizga. Alright, kita ngomongin soal singlenya Nekat nih. Jadi gue lupa deh, ini kita ngobrol di off air apa enggak tadi ya. Agak-agak nyatu nih. Ceritanya tentang apa deh kalau Nekat ini deh. Kita ulang lagi aja.
1: Itu kayak tadi udah sempat ditanya sih, tapi gue jawabnya cuma jawabannya dikit.
0: Okay.
1: Jadi cerita tentang lagu Nekat ini itu tentang perpisahan dari pasangan yang dia punya perbedaan lah intinya.
0: Okay.
1: Dia jalurnya berpisahan dari pasangan.

0: Betul.
1: Terus kalau misalnya gini-gini aja, gitu-gitu aja hubungannya, enggak ada kejelasan, ya kan, enggak ada apa namanya, enggak ada tujuan yang pasti, ya udah pasti dia masing-masing harus cari masa depannya
0: masing-masing
1: lagi.
0: Gitu. Benar-benar kayak wasting time jatuhnya gitu kan. Karena emang maksudnya ya kita udah tahu ini enggak akan ketemu nih, gitu kan.
1: Gitu, karena kayak misalnya beda agama gitu. Kalau beda agama kan kalau dua-duanya emang keyakinannya udah fix nggak akan bisa apa namanya, nggak akan bisa pindah masing-masing gitu kan, udah pasti ya mereka udahan gitu.
0: Benar. Tapi bagian nekatnya itu apanya tuh?
1: Nekat untuk melepaskan dalam kondisi yang secinta-cintanya sama orang itu.
0: Oke.
1: Lo gimana sih, misalnya lo ngebayangin lo cinta banget sama pasangan lo, lo udah soulmate banget, lo udah belasan tahun sama dia, terus yang lo mikir kalau lo nggak ada dia, hidup gue bakal gimana ya, kayak gitu. Terus tapi ternyata ini tuh nggak ketemu nih gara-gara si perbedaan itu, gitu.
0: Betul.
1: Dan itu harus udahan.
0: Iya. Secara.
1: Jadi memberanikan diri, gitu. Okay. Jadi kayak gue nekat aja deh buat udahan, padahal feelingnya masih
0: kuat ya, masih
1: kencang banget.
0: Itu adalah sesuatu yang sangat sulit dilakukan,
1: sangat sulit.
0: Ya.
1: Karena menurut gue itu satu keputusan yang satu keputusan yang nggak semua orang bisa lakuin, gitu ya. Satu keputusan yang paling berani, yes, menurut gue ya, buat bisa
0: mengikhlaskan
1: cinta sejati. Asik.
0: Oke. Tapi berarti seorang Mariska itu percaya ya kalau tingkat tertinggi atau mungkin level tertinggi dari mencintai itu adalah merelakan atau mengikhlaskan.
1: Iya.
0: Seperti itu ya berarti. Ya.
1: Gue tingkat tertinggi itu menurut gue adalah di saat lo bisa berani untuk ngelepasin orang yang paling lo cinta tanpa ada rasa bete, marah, kesel, apa-apa gitu, gak ada. Jadi pure love aja gitu, tapi lo harus lepasin gitu.
0: Benar.
1: Terus lo kebayang gak sih tiba-tiba dia sama orang lain gitu misalnya, gitu. Nikahnya sama orang lain gitu, ya kan? Ya kan? Kebayang gak? Itu kan kita harus ada di posisi yang oh lo happy ya udah gitu, gue happy. Padahal sebenarnya dua-duanya ya enggak kok, gue nggak happy gitu, gue maunya sama lo ya, gue juga maunya sama lo, tapi mau gimana gitu ya, kita mesti nekat nih untuk udahan, karena kalau enggak hidup berjalan, waktu berjalan terus, umur berjalan terus, ya mau sampai kapan?
0: Benar. Gitu. Dan lama-lama juga akan menyiksa diri kita sendiri gitu.
1: Ember.
0: Kan? Iya kan, benar-benar. Tapi berarti oke, kita lupakan masalah beda agama ya, karena itu kayaknya udah mentok banget,
1: mentok
0: ya, mungkin
1: banget.
0: Tinggi banget ya.
1: Asli.
0: Oke, tapi kalau misal ya soal prinsip segala macam gitu, yang mungkin si pasangan ini nggak menemukan nih, tapi dengan mengikhlaskan, apakah itu bukan berarti mereka menyerah?
1: Sebenarnya bukan menyerah, tapi lebih lebih respect aja.
0: Oke.
1: Bukan menyerah, tapi respect sama keputusan dari masing-masing yang kita tahu kalau kita jalanin ini nanti akan ada mentoknya nih di depan nih gitu.
0: Benar-benar.
1: Karena kan visi misinya nggak sama.
0: Iya sih, benar-benar.
1: Terus kan kayak misalnya kalau menurut gue misalnya gini, kalau menurut gue nanti kalau misalnya kita nikah, nanti gue maunya misalnya tinggalnya di mana gitu. Satu lagi maunya misalnya gue maunya di sini, soalnya di sini lebih gini nih gitu. Nah itu tuh hal-hal yang kalau dari awal menurut gue udah kayak harus di rela-relain gitu, atau misalnya ya udah deh gue ngalah deh gitu kan. Kan gak seharusnya apa-apa serba ngalah ya.
0: Benar.
1: Ya kan?
0: Benar.
1: Jadi kayak misalnya ya secara visi-misi udah gak jalan, udah gak sama, prinsipnya gak sama.
0: Susah
1: udah
0: juga.
1: Susah juga, dan udahannya pasti juga akan baik-baik.
0: Benar. Oh ternyata ada ya perpisahan baik-baik gitu.
1: Ada. Ada perpisahan baik-baik tuh, ada.
0: Ada ya.
1: Ada.
0: Oke.
1: Ada.
0: Tapi apa nih, mungkin dari Mariska gitu, mungkin ada teman pro 2 yang sekarang lagi ada di posisi ini nih. Apa pesan yang pengen disampaikan ke mereka?
1: Pesan yang mau aku sampaikan itu ke teman-teman pro 2, gak usah takut untuk melepaskan orang yang paling kita cinta. Karena berani mencintai orang yang segitu bisa kita ikhlaskan.

0: kan, segitu tulusnya itu adalah sesuatu hal yang paling murni menurut gue.
1: Okay. Gitu. Itu benar-benar cinta yang tulus.
0: Cinta yang tulus gitu, dan itu apa namanya, kalau misalnya emang nggak bisa disatuin, ya harus nerima. Gimana sih, kan kadang kita suka gue nggak accept nih, gitu. Gue nggak bisa deh, gue nggak terima nih, pokoknya atau nggak bisa kawin hari aja deh, misalnya kan ada yang kayak gitu, gitu
1: ya. Nekat ya.
0: Nah, ada yang itu nekat beneran ya.
1: Nekat beneran.
0: Kalau ini gue lagunya nekat dengan strategi loh.
1: Bener.
0: Ini gue nekat baik hati ya kalau ini gitu. Jadi kayak ya apa namanya, harus bisa self love sih, harus bisa mencintai diri kita sendiri, harus bisa mikir bahwa diri kita pribadi ke depannya tuh harus gimana.
1: Betul.
0: Soalnya kalau misalnya kayak kita ngikutin perasaan terus, kita ngikutin pasangan terus, atau misalnya kita ngikutin keadaan tapi kita nggak berani buat mutusin sesuatu, ya itu akan wasting time di kehidupan kita.
1: Betul.
0: Gitu. Karena waktu berjalan terus.
1: Betul, benar. Betul. Berarti cinta itu tidak melulu soal perasaan, tapi cinta itu ada logika juga ya, benar kan? Bener. Untuk mencintai diri kita sendiri juga, gitu kan? Oke, kita bakal dengerin dulu. Gue makin penasaran sama nekat ini ya. Jadi mungkin buat kamu yang sedang ada di posisi ini ya, siapa tahu relate. Mungkin kamu nanti akan apa ya, menemukan jalannya lah ya. Gitu. Kita nggak bisa ngejudge kayak ya lu harus putus gitu, nggak bisa.
0: Karena
1: kita nggak tahu juga permasalahan kalian iseknya apa gitu kan. Benar. Jadi mungkin setelah denger ini bisa menemukan jalannya. Asik.
0: dengan nekat.
1: Benar, itu dia. Jadi langsung aja, ini dia nekat dari Mariska Juwita.

0: Chat, tadi kita udah dengerin ya lagu terbarunya Mariska, Nekat. Nah, gimana? Belum nyanyi.
1: Belum.
0: Maaf.
1: Gue udah teriak loh padahal.
0: Oh iya, sorry. Perlu diulang gak? Gak usah ya.
1: Nekat.
0: Itu dia. Udah. Oke, tadi di off air kita sempat sedikit ngobrolin soal musiknya. Nih, musiknya yang diambil akhirnya adalah 90s.
1: 90s R&B.
0: R&B pop. Oke.
1: Okay. R&B white kids tapi.
0: Oke. Okay. Kenapa akhirnya genre itu yang dipilih? Dari sekian banyak genre yang kita tahu ya mungkin ya.
1: Soalnya menurut gue sekarang lagi hype lagi yang begitu.
0: Iya sih, benar.
1: Lagi balik lagi ke situ.
0: Balik lagi, benar. Karena sekarang tren juga muter terus kan sebenarnya kan.
1: Gitu.
0: Dan akhirnya dipilih pop R&B 90s, R&B pop. Ah, gitu dia.
1: Jadi R&B pop tapi dia agak ke 90s.
0: Oke, okay, ada unsur-unsur 90s-nya ya. Jadi
1: kayak lo denger apa keyboard-nya itu kan depannya
0: iya. Benar-benar kayak identik banget sama 90s, ya kan? Benar-benar. Tapi selama pembuatan ini, tadi kan juga udah sempet di-spill ya, ini buatnya sebentar doang.
1: Sebentar.
0: Dari lu dengerin curhatan. obrolan temen lu.
1: Harusnya udah dapet royalti nih.
0: Tadi kalau ditagi gimana?
1: harusnya soalnya kemarin gue pas waktu diwawancara juga gitu. Wah, berarti harusnya dia harus trial ya. Gue berpikir iya juga ya. Kisahnya tentang dia ya.
0: Iya, benar.
1: Trial itu dia.
0: Gitu. Bener. Berarti selama bikin lagu ini total berapa lama waktu dibutuhkan?
1: Total dari benar-benar sketch ya. Itu paling sebulan.
0: Sebulan. Oke, okay, itu
1: sebulan sampai dengan mixing mastering dan beres jadi semua ya.
0: Oke, okay. Itu lumayan cepet sih sebenarnya kalau buat pengerjaan lagu ya.
1: Cepet
0: ya.
1: Ini cepet yang ini. Ini tuh karena kan juga dari segi lirik, liriknya lebih kayak apa namanya, gampang buat dipahamin gitu loh, kayak apa, lirik keseharian lah gitu.
0: Bener.
1: Bahasa keseharian gitu.
0: Jadi enggak berarti apa di sini enggak ada kayak unsur apa kayak kiasan, puitis gitu, enggak ada.
1: Ada, ada paling di bridge yang balik kanan.
0: Oke, okay, yeah, sedikit ya. Tapi kan maksudnya masih kayak ya udah balik kanan kita tahu maksudnya ya kan. Enggak kayak apa kayak melati. Ya terlalu puitis banget gitu kan. Oke, okay. Tapi kan tadi sempet dibilang ya kalau lagu ini tuh kayak nyerobot antrian lah dari lagu yang sebenarnya udah ngantri gitu. Kenapa akhirnya ini diduluin gitu? Ada pertimbangan apa sebenarnya?
1: Pertimbangannya karena ya itu, karena gue ngerasa lagu ini kayaknya lebih ringan buat gue, karena kan gue menuju EP sebenarnya.
0: Oke, okay. Oh, gitu. I see.
1: Jadi ini tuh comeback yang menuju EP. Jadi setelah ini tuh gue ada satu lagi rilisan yang gue featuring sama ada salah satu musisi senior kita lah gitu ya. Terus abis itu baru gue EP. Nah, okay. Ini nih comebacknya gue tuh gue pengen kayak gue kasih yang ringan-ringan dulu lah gitu.
0: Okay.
1: Jadi bukan bahasa-bahasa yang kayak kiasan-kiasan dan segala macem gitu kan. Ya gak perlu disebut lah ya, tapi kalau paham dong ya kan. Sekarang kan banyak band, banyak solois yang kata-katanya tuh wow, bread kayak ya, bread nih, kata-katanya bread
0: bener,
1: ya kan. Kalau gue depannya aja kita sudah lama gini-gini aja gitu ya kan. Ya kita udah lama gini-gini aja loh gitu. Ya kata kayak gitu. Terus kayak kayak apa ya, intinya kata-katanya yang gampang dicerna gitu ya. Cuman pengen ya easy listening aja sih.
0: Oke, okay. Karena emang mungkin dari sekali denger aja udah langsung paham lah ya lagu ini tentang apa gitu kan. Benar. Tapi kalau ngomong soal EP nih, berarti di EP ini boleh di-spill gak sih ada berapa lagu? Belum ya?
1: 6.
0: Ada 6 lagu, oke. Okay. Berarti 6 lagu ini secara apa, mungkin secara temanya, secara musiknya,
1: benang merahnya
0: apakah sama dengan lagu ini?
1: Mirip-mirip.
0: Tapi
1: sebenarnya kalau dari sisi aransemen itu nggak terlalu jauh beda banget sama album gue yang sebelumnya. Tuh kalau yang ini cuman gue lebih agak nge-pop aja.
0: Oke.
1: Okay. Kalau yang album sebelumnya kan lebih groovy kan.
0: Iya, iya, iya.
1: Bassnya main banget.
0: Betul.
1: Kalau yang ini lebih nge-pop aja gitu.
0: Oke, okay. Lebih pop ya mungkin ya. Ya, sesuai genrenya ya. Mungkin bisa diterima lebih banyak pihak gitu ya. Alright, wah tiba-tiba mati. Ada apa nih?
1: Oke. Okay.
0: Oh, nyala lagi. Kepencet ternyata.
1: Oh,
0: oke, okay. Kaget ya tiba-tiba mati nih. Ada yang ikut dengerin nih.
1: Tapi lo patah tau gak sih? Dari suara mereka tuh kedeng tuh.
0: Kedeng. Iya bener, masuk suara.
1: Suara mereka tuh masuk tau gak sih?
0: Bener, gak apa-apa. Ambience.
1: Gue dari tadi gue lagi ngomong, dia cekiking kan di belakang nih. Kayak asik banget.
0: Asik, bener. Oke, okay, berarti secara garis merah, benang merah gitu kan. Secara aransemen akan sama, cuman ini lebih ngepop.
1: Ini lebih ngepop.
0: Lebih ngepop aja. Dan
1: lebih ngepop, terus dari itu lebih mungkin kayak untuk aransemen nggak terlalu padat. Kalau kemarin kan,
0: oke.
1: Okay. Padat banget tuh aransemennya. Kalau ini nggak sepadat itu.
0: Kayak berlayer-layer gitu ya.
1: Oh, layeran. Panjang. Kayak dari depan sampai belakang alat tuh. Nggak berhenti tuh.
0: Oh iya. Iya. Kayak ya ada yang mungkin beberapa instrumen aja gitu ya. Lebih simple, lebih ringan lah ya berarti ya. Benar. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Mariska ya. Jadi buat kamu yang pengin nanya-nanya boleh banget, masih ada satu kesempatan lagi, satu segmen lagi buat kamu yang pengin bertanya. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat ya, masih barengan sama Mariska. Alright. Ini ngomongin soal lagu Nekat masih ya.
1: Masih dong.
0: Ini berarti tadi kan udah ceritain ceritanya gitu kan, latar belakangnya, produksinya. Tadi juga ada EP yang bakal dirilis ya.
1: Yes.
0: Jadi ada bakal ada kolaborasi.
1: Bakal ada kolaborasi insyaallah.
0: Ah, ini seru. Belum boleh di-spill ya udah tadi.
1: Enggak boleh.
0: tapi
1: lagunya menarik sih.
0: Oke.
1: Okay. Karena satu si musisi satu ini dia emang dia juga nyiptain lagu buat dia artis gede juga.
0: Okay.
1: Dia artis gede, jauh lah dia senior banget dari gue. Dan dia nyiptain lagu-lagu yang jadi lagu utamanya artis-artis gede juga gitu. Dan dia gitaris. Jadi dia solois gitaris. Gue gak bisa spill orang ini.
0: Oke. Itu cluenya udah ada lah ya. Coba tebak-tebak sendiri aja deh.
1: Kayaknya dia denger nih dia.
0: Oh
1: soalnya
0: iya.
1: Tadi sebelum gue kesini, tapi gue bisa parang sama dia. Gue bilang gue mau pro 2. Gue bilang
0: okay.
1: Gitu.
0: Oke. Halo.
1: Halo.
0: Seseorang di sana. Ya kan gue juga gak tahu siapa gitu kan. Karena
1: dia pasti gue kesini bareng dia. Okay. Ya kan pasti di nanti tuh.
0: Siapa ya?
1: Oh jadi
0: lu yang waktu itu diomongin.
1: Belum apa-apa udah digibahin.
0: Belum ada namanya udah digibahin.
1: Belum ada namanya udah diomongin.
0: Maka aja.
1: Aduh, sorry banget.
0: tapi ada rencana kapan berarti rilis? Udah ada timelinenya kan, boleh dikasih tahu kan?
1: Insya Allah di bulan Oktober kali.
0: Oh bulan Oktober ya, berarti ya bentar lagi 2 bulan lagi kurang lebih ya.
1: Gue pengen Nekat dulu deh. Gitu. Ayo dong teman-teman, jangan lupa didengerin Nekat terus.
0: Betul.
1: Ini lagunya di listening loh.
0: Tapi berarti paling cocok dengerin Nekat tuh pas kapan tuh berarti?
1: Paling cocok dengerin Nekat itu mungkin karena aransemennya, terus apa beatnya juga dia bukan yang tipikal melo-melo gimana. Yes. Jadi kayak lo mau dengerin pagi-pagi tapi mau sambil nangis juga bisa gitu.
0: Bener.
1: Kan. Pagi-pagi gak sambil nangis, pagi-pagi sambil nyanyi lucu juga bisa.
0: Bener.
1: Sore-sore juga oke.
0: Oke, setiap saat dia
1: setiap
0: bisa.
1: Setiap saat boleh. Kalau gue sih nyuruhnya kalau bisa sampai jam 2 pagi.
0: Ah itu dia, lo repeat aja terus.
1: Lo jangan nanya, lo jangan pertanyaan. Itu jangan enak, kira-kira didengerin enaknya kapan ya? Kalau bisa setiap saat dengerin terus.
0: Iya
1: gitu.
0: Bisa dong begitu juga kan. Maksudnya ada momen spesial yang harus kayaknya ini nih pas nih gitu. Ternyata setiap kapan pun juga cocok ya.
1: Cocok. Kan kita nggak tahu sedihnya pas lagi kapan.
0: Nah iya benar. Jadi kalau relate ya dengerin aja. Nggak relate juga harus dengerin.
1: Pokoknya gue hard sell sekarang.
0: Hard selling gak apa-apa. Gak apa-apa hard selling. Bener. Terlalu marketing rasanya.
1: Terlalu marketing ya. Hard sell banget kan. Dengerin pokoknya setiap hari.
0: Nah bener.
1: Setiap saat.
0: Bener. Kapanpun lah.
1: Kapanpun ya kan. Pokoknya dengerin.
0: Bener. Sempet gak sempet dengerin. Mau ditinggal HP-nya juga play aja gak apa-apa. Play aja. Anyway. Ini ada MV-nya gak? Musik video.
1: Kan lagi mau dibikin. Gue lagi bikin video lirik dulu.
0: Oke. Okay. Mm-hmm.
1: Terus gue mau bikin MV-nya itu nanti ada.
0: Ada ya.
1: Dance gitu.
0: Bakal ngedance ya lagi ini. Bukannya full dari awal sampai akhir.
1: Gue kasih bocoran sih tadi.
0: Oh iya, sorry. Bener ya, pokoknya nanti ditunggu aja ya. Akan ada ya video lirik dan juga musik video ya juga akan ada. Nanti pokoknya ditunggu aja.
1: Iya.
0: Oke, terakhir deh, mungkin ada yang ingin disampaikan dari Mariska ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silahkan.
1: Buat teman Pro 2 di seluruh Indonesia, jangan lupa denger lagu aku yang berjudul Nekat. Di semua digital platform, ada di Spotify, ada di Apple Music, ada di Deezer, ada di YouTube Music, pokoknya di semua digital platform udah keluar. Terus jangan lupa request terus juga di Pro 2 FM.
0: Betul.
1: Di seluruh Indonesia.
0: Yes.
1: Pokoknya
0: berisik kan ya. Awalnya ambience. Iya, agak
1: ganggu apa? Udah pakai. Ya semoga lagunya bisa diterima, semoga lagunya bisa nemenin teman-teman sambil di jalan atau misalnya lagi di rumah, lagi tidur lagi. Pokoknya lagunya bisa menemani semuanya dan relate dengan teman-teman yang lagi ngalamin hal yang serupa dengan lirik-lirik dari Nekat.
0: Oke, cocok lah ya, benar.
1: Intinya self love.
0: Yes.
1: Itu nomor satu.
0: Betul. Cintai diri kamu dulu baru mencintai seseorang itu.
1: Exactly.
0: Asik, asik. Terlalu dalam nih.
1: Padahal judulnya Nekat ya.
0: Iya kan, bener, makanya gitu kan. Ini ada Saiful nih yang katanya, waduh obrolan kali ini kok mirip kisah gue ya. Sedih banget katanya.
1: Sedih bet.
0: Ya Allah, Nekat cocok berarti. Harceli terus. Nekat cocok. Itu dia, obatnya adalah nekat ya.
1: Obatnya adalah nekat.
0: Bener. Oke, terima kasih
1: Paringa. Thank you
0: so much. Sukses selalu. Sama-sama. Ditunggu IP-nya nanti ya.
1: Amin.
0: Dan sama kolaboratornya itu ya.
1: Iya. Yang lagi denger di dia nih. Belum apa-apa udah digoreng di sini.
0: Oke, nanti pokoknya ditunggu aja ya. Bisa dicek di mana nih berarti nih kalau pengin update sama Mariska.
1: Bisa cek di Instagram aku Mariska Juwita, pakai Z.
0: Yes.
1: Mariska Juwita. Terus di TikTok, di YouTube. Terus di Threads. Udah sih.
0: Bisa dicek di situ ya.
1: Mariska Juwita semua.
0: Alright. Oke, sekali lagi terima kasih. Sukses selalu.
1: Sama-sama, thank you banget udah boleh ke Pro 2 FM.
0: Yes. Betul.
1: Senang hati aku bisa datang ke sini.
0: Asik. Nanti ditunggu karya-karya selanjutnya ya. Okay. Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di satu jam terakhir ini bareng sama Mariska ya. Jadi, jangan lupa buat selalu dengerin lagu-lagunya Mariska di semua DSP, di Pro 2 FM juga bisa kamu request ya sebanyak-banyaknya lagunya Mariska ya yang nekat terutama. Oke. Okay? Oke, okay, kalau gitu nama gue Aidit Tama, habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu ya. Kalau gitu sampai jumpa. Bye bye.

0: Your favorite song on your favorite radio.
1: Radua, teman terbaik kamu.
2: Baik, kamu jaga malam sama Nindi sampai mau jam 12 nanti. Dan of course, pada jam pertama di jam 9 ini, kita bakal nemenin kamu di Pradua Komunitas. Kira-kira insight apa yang bisa kita pelajari teman-teman ya di malam hari ini, jangan kemana

0: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari,
2: jangan bergerak, diam.
3: Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
2: Mana buktinya, Pak? Coba.
1: Bapak salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: 7. Ah, tapi lagi bokek.
1: Kan bisa bayar bulan depan.
0: Iya ya. Kan bisa bayar bulan depan pakai yang bayar nanti itu. Ini kayaknya bagus juga nih buat dipakai ke pesta. Tapi
1: gampang. Bayar nanti aja.
0: Duh, handphone udah jadul. Tapi beli baru gaji gak cukup. Pengen HP yang lagi viral itu.
1: Kan bisa dicicil.
0: Tapi gajiku udah mepet.
1: Ayo, mumpung lagi promo loh.
0: Aduh, kok cicilanku banyak banget sih? Ini sih gaji habis buat bayar cicil.

0: Lagi ngapain sih? Sibuk banget.
1: Biasa, lagi cek email. Soalnya udah ketumpuk, takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya. Gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih? Mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan.
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.
2: Samantha.

0: gue mau check out ini nih, keren banget.
1: Brand luar?
0: Iyalah, kalau brand luar kan lebih keren, kualitasnya juga pasti bagus.
1: Pasti bagus?
0: Ya, namanya juga brand luar.
1: Lah, emang kalau buatan Indonesia pasti nggak bagus?
0: Bukan gitu, tapi ya lebih percaya aja sama brand luar.
1: Padahal sekarang banyak banget loh produk lokal yang kualitasnya bisa bersaing. Misalnya fashion, makanan, skincare, sampai produk kreatif.
0: Tapi kalau produk lokal mahal gimana?
1: Ya jangan beli cuman karena lokal. Cari yang memang kualitasnya bagus dan sesuai kebutuhan.
2: Kadang kita terlalu sibuk mencari yang keren dari luar, sampai lupa di sekitar kita juga banyak karya anak bangsa yang gak kalah keren. Bangga pada produk lokal bukan berarti anti produk luar, tapi tentang memberi kesempatan pada karya anak bangsa untuk tumbuh, berkembang, dan dikenal lebih luas. Karena setiap kali kita memilih produk lokal yang berkualitas, ada kreativitas, usaha, dan mimpi orang Indonesia yang ikut kita dukung.
0: Jadi, bangga sama Indonesia gak harus selalu lewat upacara atau mengibarkan bendera.
1: Bisa dimulai dari hal sederhana, dari produk lokal yang kamu pakai, karena kita bangga buatan Indonesia.

0: Nih anak ngepost foto. Jelek banget astaga. Komen ah.
1: Jangan sok cantik deh. Badan kayak gentong, muka jerawatan. Ngapain dipamerin di sosmed? WKWKWK.
0: Dah ah, mandi dulu. Ntar telat ke sekolah.
2: Nida, mana? Itu dia. Yaudah, diam.
3: Eh Nida, kamu kok jahat banget sih jadi orang?
0: Lah, memangnya saya ngapain? Saya aja baru datang.
3: Kamu tuh ya, sering banget komen-komen jelek di sosmednya Mita. Ngatain gendut lah, jerawatan lah. Kasian tuh si Mita, nangis di kamar mandi dari tadi, gak mau keluar. Gara-gara komenanmu, dia tertekan. Kamu sadar gak kalau itu salah? Punya hati gak sih kamu?
0: Loh, itu kan cuma candaan. Jangan baper dong.
3: Jangan baper. Kalau nanti dia bunuh diri gara-gara komenanmu, gimana? Mau tanggung jawab kamu, hah? Sahabat, bijaklah dalam bermedia sosial. Jangan sampai jempol kita jauh lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
3: Stay tuned, only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indahnya.

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku nggak bisa. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Yaudah mbak, mundur lagi sana.
0: Hus, sana. Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke? Okay?

0: Jangan pindah frekuensi dulu. Dengerin lagu pilihan kamu di Pro 2 RRI Makassar. Ini ku simpan hanya
1: untukmu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

dekat Anda saat ia tidur? Kalau belum, cobalah sekali saja menatap mereka saat sedang tidur. Saat itu, yang tampak adalah ekspresi paling wajar dan paling jujur dari seseorang. Seorang artis yang ketika di panggung begitu cantik dan gemerlap, bisa jadi akan tampak polos dan jauh berbeda jika ia sedang tidur. Orang paling kejam di dunia pun, jika tidur, sudah tak akan tampak wajah bengisnya. Sahabat, perhatikanlah ayah Anda saat beliau sedang tidur. Sadarilah betapa badan yang dulu kekar dan gagah itu kini semakin tua dan ringkih. Betapa rambut-rambut putih mulai menghiasi kepalanya. Betapa kerut-merut mulai terpahat di wajahnya. Orang inilah yang rela melakukan apa saja asal perut kita kenyang dan pendidikan kita lancar. Sekarang, beralihlah ke ibu Anda. Kulitnya mulai keriput dan tangan yang dulu halus membelai-belai tubuh waktu kita bayi kini menjadi kasar

menekan dan mengomeli kita. Semata-mata karena rasa kasih dan sayangnya itu sering kita salah artikan. Cobalah menatap wajah orang-orang tercinta. Ayah, ibu, suami, istri, kakak, adik, anak, sahabat. Semuanya adalah orang-orang yang tercinta. Rasakan energi cinta yang mengalir pelan-pelan saat menatap wajah lugu yang terlelap itu. Pengorbanan yang kadang tertutupi oleh kesalahpahaman kecil yang entah kenapa selalu saja nampak besar. Secara ajaib, Tuhan yang Maha Kuasa mengatur agar pengorbanan itu bisa tampak lagi melalui wajah-wajah jujur mereka saat sedang tidur. Pengorbanan yang kadang melelahkan, namun enggan mereka ungkapkan. Dan ekspresi wajah ketika tidur mengungkapkan segalanya. Tanpa kata, tanpa suara, dia berkata, "Betapa lelahnya aku hari ini." Apa penyebab lelah itu? Dan untuk siapa aku berlelah-lelah? Tak lain adalah suami yang bekerja keras mencari nafkah dan istri yang bekerja mengurus, mendidik anak-anak juga mengurus rumah. Kakak, adik, anak, dan sahabat yang telah melewatkan hari-hari suka dan duka bersama kita. Sahabat, renungan ini untuk kita semua. Resapilah kenangan manis dan pahit yang pernah terjadi dengan menatap wajah-wajah mereka. Malam ini, rasakan betapa kebahagiaan dan keharuan seketika memuncak jika mengingat semua itu. Bayangkan apa yang akan terjadi jika esok hari mereka, orang-orang terkasih kita, tak membuka matanya selamanya.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

0: Ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, baru utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

negatif di media sosial, terkadang kita suka tanpa sadar memberikan komentar julid sampai menyakiti hati orang lain. Bahkan ikut terburu-buru menyebarkan informasi yang kebenarannya belum valid. Belum lagi informasinya dari sumber yang berasal dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Padahal sudah jelas banget loh, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik

0: aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
1: Aduh, peri kecil. Aku pengen badanku kurus. Capek dibilang segendut terus.
0: Baiklah, akan aku kabulkan.
1: Wah.
0: Permintaan kedua.
1: Aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling hitam.
0: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
1: Peri kecil, bisa nggak di sekolahku nggak ada bulian dan nggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil?
2: Stop bullying.

22 NR Makassar yang langsung dipancarkan dari Jalan Teguran nomor 3 Makassar kembali berada di udara untuk mengisi serangkaian acara-acara kami untuk edisi hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020. Dan yang bertugas pagi ini, Ihsan Murad tidak lupa mengucapkan selamat mengikuti acara-acara kami untuk edisi hari ini. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Kapas, kata Pak Ustadz, bersama Ustadz Firmansyah Essos.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Teman Pro 2 yang sama-sama dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Waktu adalah salah satu nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita. Dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah demi waktu yang tertera dalam Quran Surah Al-Asyr ayat 1-3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Demi masa, innal insana lafi khusr. Sungguh manusia berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilussolihati wa tawashaw bilhaqq. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kesabaran, wa tawashaw bis-sabr, dan juga saling menasihati untuk kesabaran. Hal demikian menunjukkan betapa berharganya waktu dalam kehidupan kita. Namun, seringkali kita lalai dan menyia-nyiakan dengan hal-hal yang tidak produktif. Misalnya terlalu banyak bermain media sosial, menonton konten yang tidak bermanfaat, atau sekedar bermalas-malasan tanpa tujuan. Padahal, waktu yang telah berlalu tidak akan pernah bisa kembali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu, masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu, masa kayamu sebelum datang masa miskinmu, masa luangmu sebelum datang masa sibukmu, dan masa hidupmu sebelum datang kematianmu." Hadis riwayat Al-Hakim. Teman Pro 2 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita evaluasi diri. Sudahkah kita menggunakan waktu dengan baik? Apakah aktivitas kita yang kita jalankan sehari-hari mendatangkan manfaat untuk dunia dan akhirat? Jangan sampai kita termasuk orang yang merugi karena menyia-nyiakan waktu. Mari kita isi waktu dengan hal-hal yang produktif, seperti menuntut ilmu, beribadah, membantu sesama, atau melakukan kegiatan yang bermanfaat lainnya. Dengan begitu, waktu kita akan menjadi investasi berharga untuk kehidupan yang lebih baik, baik di dunia maupun di akhirat. Semoga kita semua tergolong sebagai orang-orang yang memanfaatkan daripada waktu yang telah Allah berikan kepada kita dan tidak sekali-kali kita menyia-nyiakannya. Demikian. Wallahul muafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada!
2: Kakak ada Cikbul!
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul! Kakak ngegaru sih!
1: Bisa aja nih anak, jaman kita mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang, gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya?
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

0: Kenapa lo pagi-pagi cemberut?
1: Ih, gimana aku gak cemberut? Coba, saldo ATM aku tiba-tiba aja habis.
0: Coba sini aku cek handphone kamu.
1: Nah, tuh kan, pasti kamu klik file gak jelas ini. Coba kamu perhatiin lagi deh. File ini formatnya APK, yang artinya nih, sebuah aplikasi biasanya sering digunain sama hacker. Dan kalau kamu buka nih, bakal meretas semua file yang ada di HP kamu. Apalagi kalau misalnya di HP kamu udah tersambung aplikasi semacam mobile banking gitu. Jadi, kita harus lebih hati-hati sama modus penipuan berkedok chattingan gini.
2: Oh ya ampun.
0: Emang berapa sih saldo di ATM kamu?
2: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. 50 ribu doang sih.

0: Ini apa, Mas? Kenapa ada bukti transfer sebesar ini?
1: Tenang, sayang. Ini investasi buat masa depan kita. Biar kita kaya.
0: Kaya gimana, Mas? Ini transfer 50 juta uang dari mana, Mas? Mas diam-diam menabung, tidak kasih tahu aku selama ini. Mas, aku belum pernah kamu kasih uang sebesar ini. Kamu malah transfer ke akun binar investasi bodong ini. Ini uang 50 juta. It's my dream, Mas. It's my dream.
1: Kamu percaya saja, sayang. Ini buat kita.
0: Itu tipu, Mas. Binari option ini bukan trading, Mas, tapi judi. Trading itu butuh ilmu. Harus paham buy sell, stop loss, analisis fundamental, teknikal, dan perlu strategi. Kalau hanya tebak naik turun itu gambling, Mas.
1: Terus ini gimana, sayang?
0: Mas, sesuatu yang menjanjikan hal yang terlalu instan itu harus dicurigai, Mas. Harus dicurigai.

Wah, ini bagus nih. Check out ah. Eh, yang ini juga bagus. Warna apa ya? Jadi bingung. Bagus semua sih.

0: ngapain sih?
1: Eh, Susan, coba lihat deh. Bagus kan? Tapi warnanya apa ya? Aku bingung nih.
0: Baju lagi.
1: Ini tuh model baru, keren kan?
0: Yang kemarin kan juga model baru.
1: Ini lebih baru lagi. Lagian itu kan udah dipake. Fotonya juga udah diupload di medsos. Masa fotonya pakai baju itu terus? Gengsi dong.
0: Nah, yang begini nih yang ngerusak bumi.
1: Lah, apa hubungannya?
0: Dina, banyak loh yang harus dikorbankan untuk memproduksi pakaian. Banyak banget bahan bakar dan bahan kimia yang dipake. Belum lagi air. Nih ya, menurut data global, untuk memproduksi satu kaos aja itu membutuhkan 2.700 liter air. Belum lagi celana jeans, satu celana jeans itu membutuhkan 10.000 liter air tahu.
1: Wah, boros banget ya.
0: Nah, nggak cuma menggunakan banyak sumber daya alam, tapi juga menghasilkan emisi rumah kaca yang bisa menyebabkan perubahan iklim. Dampaknya ya kayak pemanasan global, cuaca berubah-ubah, banyak lagi deh pokoknya.
1: Duh, besar banget ya dampaknya. Kalau gitu batalin aja deh pesanannya, sekalian ngurangin paletur juga sih.
0: Yuk jaga bumi, utamakan fungsi daripada gengsi.
2: Teman terbaik kamu.

RRI dalam esensi buku 7 Habits of Highly Effective People oleh Stephen R. Covey. Buku yang sangat berharga dalam pengembangan diri dan manajemen waktu. Prinsip-prinsip yang dijelaskan dalam buku ini sangatlah penting untuk mencapai efektivitas pribadi dan profesional yang tinggi. Proaktif, fokus pada tujuan, prioritas, kerja sama, empati, dan perawatan diri merupakan unsur yang penting dalam sebuah kesuksesan. Buku ini menjadi salah satu rujukan utama bagi banyak orang yang ingin meningkatkan diri mereka. Buku ini

telah mempengaruhi banyak orang di seluruh dunia dan memiliki dampak yang signifikan dalam memandu individu menuju efektivitas pribadi yang lebih tinggi. Covey menguraikan 7 kebiasaan yang dapat membantu orang mencapai sukses dan keseimbangan dalam hidup mereka. Dari proaktivitas hingga sinergi, setiap kebiasaan disajikan secara rinci dengan contoh dan panduan yang praktis untuk mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Covey juga menekankan pentingnya memahami nilai-nilai pribadi dan tujuan hidup dalam membuat keputusan. Buku ini tidak hanya berfokus pada aspek profesional, tapi juga pada perkembangan pribadi dan hubungan antar pribadi. Salah satu poin kuatnya adalah penekanan pada karakter, etika, dan prinsip-prinsip yang mendasari tindakan kita. Covey juga menyediakan alat-alat dan kerangka kerja yang dapat membantu pembaca menerapkan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan mereka. Salah satu aspek yang membuat buku ini begitu berharga adalah penekanannya pada pemahaman diri dan hubungan antar manusia. Covey mengajarkan kita untuk berfokus pada perubahan dari dalam diri kita sendiri sebagai pondasi untuk perubahan di dunia luar. Ini membantu kita tetap seimbang dan produktif. Buku ini tidak hanya memberikan kerangka kerja yang kuat untuk pengembangan diri, tetapi juga mendorong pembaca untuk merenungkan nilai-nilai mereka dan berfokus pada karakter kesan. The 7 Habits of Highly Effective People adalah buku yang sangat direkomendasikan bagi siapa saja yang ingin meningkatkan efektivitas dan kualitas kehidupan mereka. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Basis Podcast FM Produa dari Makassar, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi teman Produa. Welcome back with Isan. Untuk hari ini teman Produa menemani kalian semua untuk edisi hari Sabtu tanggal 22 Agustus tahun 2026. And then teman Produa, untuk hari ini seperti biasa Isan kasih kamu dulu tips and trick di jam 6 sampai dengan jam 7. Tapi tadi aku salfok banget tuh sama apa ya, kayak esensi buku dari Produa RRI Makassar yang katanya ada 7 Habits of Highly Effective People nih teman Produa. Ini satu buku karya dari Stephen R. Covey. Dan ini katanya membahas tentang 7 kebiasaan untuk menjadi pribadi yang lebih efektif dalam kehidupan dan juga pekerjaan. Mungkin dalam pendidikan juga ya teman Produa ya. Ini bisa banget kamu pakai. Kalau misalnya kamu yang mungkin masih ada di bangku kuliah ataupun bangku sekolah, atau mungkin kamu yang udah kerja di teman Produa, ini cocok banget untuk being effective people. Jadi bukan cuman dana aja yang bisa diefektifikasi, tapi kita juga bisa diefektifkan nih teman Produa. Kayak gimana isi buku dari karya Stephen R. Covey, jangan kemana-mana karena kita bakalan bahas buat kalian semua nih teman Produa. Oke, sepakat ya.

0: gue mau check out ini nih, keren banget.
1: Brand luar?
0: Iyalah, kalau brand luar kan lebih keren, kualitasnya juga pasti bagus.
1: Pasti bagus?
0: Ya, namanya juga brand luar.
1: Lah, emang kalau buatan Indonesia pasti nggak bagus?
0: Bukan gitu, tapi ya lebih percaya aja sama brand luar.
1: Padahal sekarang banyak banget loh produk lokal yang kualitasnya bisa bersaing. Misalnya fashion, makanan, skincare, sampai produk kreatif.
0: Tapi kalau produk lokal mahal gimana?
1: Ya jangan beli cuman karena lokal. Cari yang memang kualitasnya bagus dan sesuai kebutuhan.
2: Kadang kita terlalu sibuk mencari yang keren dari luar, sampai lupa di sekitar kita juga banyak karya anak bangsa yang gak kalah keren. Bangga pada produk lokal bukan berarti anti produk luar, tapi tentang memberi kesempatan pada karya anak bangsa untuk tumbuh, berkembang, dan dikenal lebih luas. Karena setiap kali kita memilih produk lokal yang berkualitas, ada kreativitas, usaha, dan mimpi orang Indonesia yang ikut kita dukung.
0: Jadi, bangga sama Indonesia

0: Gak harus selalu lewat upacara atau mengibarkan bendera.
1: Bisa dimulai dari hal sederhana, dari produk lokal yang kamu pakai, karena kita bangga buatan Indonesia.
2: Teman terbaik kamu.

You're still listening to Narcissus pada KFM Pradu RRI Makassar, teman terbaik kamu. Nah, and the habits of highly effective people di teman Pradu dari karya Stephen R. Covey itu menjelaskan kalau misalnya kamu bisa being a proaktif di teman Pradu. Dan be proaktif itu atau mungkin kamu bisa jadi proaktif gitu ya, yang fokus pada hal-hal yang bisa kamu kendalikan, bukan hanya mengeluhkan keadaan nih guys ya. Misalnya nih kamu bertanggung jawab atas pilihan yang kamu dan tindakan kamu nih teman berdua. Itu sangat proaktif nih, atau mungkin kamu sudah bergabung dalam suatu komunitas atau bergabung dalam suatu forum gitu, tapi kamu kayak jadi atau kamu ada di grup WhatsApp yang mungkin isinya itu adalah salah satu hal yang berguna buat kamu, tapi kamu kayak ya enggak ngerespon, enggak membalas kan teman berdua, itu sama saja nol nih teman berdua. Ini kamu harus tetap lebih fokus lagi hal-hal yang kamu bisa kendalikan, bukan untuk mengeluhkan kalian. Banyak ini chat di grup ini, padahal memang itu penting teman berdua. Jadi proaktif itu juga salah satu habits yang baik untuk highly effective people. Next, begin with the end in mind. Ini mulai dengan tujuan akhir ya teman berdua. Kamu tuh ya harus tentukan dulu ingin menjadi orang seperti apa dan apa yang ingin dicapai sebelum bertindak. Punya visi dan tujuan yang jelas. Banyak banget tuh orang yang di usia 27, 89 gitu teman berdua, atau mungkin di usia 30 baru nyesel gitu. Kenapa tidak ditentukan memang dari awal gitu apa yang pengen dikerjakan, apa yang ingin dicapai, dan apa yang menjadi atau apa yang menjadi goals kita teman berdua. Nah, kalau misalnya kamu memang masih ada di usia di bawah itu teman berdua ya, atau mungkin kamu masih sekolah gitu, atau mungkin masih kuliah gitu. Nah, ini kamu harus betul-betul bisa memetakan dan juga membuat step yang jelas tentang tujuan akhir kamu kayak gimana. Punya visi dan juga tujuan yang betul-betul jelas, tidak asal jalanin dulu deh atau anunimi dulu deh, yang penting jalan gitu. Enggak teman berdua. Being a highly effective people itu betul-betul orang yang punya tujuan yang jelas.

0: Ini barang yang lagi viral ya? Katanya bisa bikin relax. Ah, coba cek review dulu deh.
1: Bintang 1, bikin lagi, susah berhenti. Bintang 1, masa efek samping gak ada di deskripsi?
2: Bintang 1, dompet jebol, hidup berantakan.
0: Buset, ratingnya udah sejelek itu. Kok masih ada yang check out sih?
3: Namanya juga kepo. Lupa kan baca resikonya? Narkoba itu bukan barang keren. Reviewnya jelek, risikonya nyata. Yang keren itu bukan nyoba, tapi berani nolak. Jangan check out masalah ya.
4: Masalah dibatalkan. Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
5: Teman terbaik kamu.

0: bisnis kita dari Selawat Sahur Remake dari SMA Entertainment 25 anniversary version nih teman Pro 2. And then we are continue and the end of the 7 habit of highly effective people, like you may put first thing first.
1: Dahulukan dulu yang utama nih guys ya. Kamu harus prioritaskan apa yang penting dan bukan hanya sekadar yang mendesak gitu. Belajar katakan tidak pada hal yang tidak penting nih. Jadi jangan kayak jadi people pleaser ya.
0: Being your apa ya, first things first-nya itu kamu nih guys ya teman Pradua. Terus think win-win di teman Pradua, like win-win solution gitu. Solusi yang memberikan manfaat bagi semua pihak, bukan hanya menguntungkan diri sendiri. Kan dalam kerjasama gitu ya, memang kamu menang dan kamu juga menang nih teman Pradua. Jadi teman kamu, keluarga kamu, sahabat kamu, orang-orang di sekitar kamu juga bisa jadi think win-win nih teman Pradua. Kan, and then seek first to the understand then to be the understood. Pahami dulu baru dipahami. Jadi kamu harus dengarkan orang lain dengan sungguh-sungguh sebelum memberikan pendapat atau menghakimi nih. Kamu harus mendengarkan untuk memahami, bukan hanya sekedar untuk menjawab di teman berdua. Jadi kayak misalnya ini ada dua orang tuh lagi ada troubles maybe, jadi kamu harus mendengarkan dari sisi A, sisi B, terus kamu bisa kasih pendapat ke orang yang sama gitu teman berdua, bahwa ini POV kamu gitu, tanpa mungkin jadi kayak apa ya, kayak kompor gitu teman berdua ya. Jadi memang pahami dulu baru kamu harus bisa dipahami gitu. Nah, selain itu kamu harus sinergize ya teman berdua ya. Ini betul-betul kamu harus menghargai perbedaan dan gunakan kekuatan masing-masing untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Jadi bersinergi gitu teman berdua. Perbedaan bukan hambatan, bisa menjadi sumber solusi yang lebih kreatif lagi. And then sharpen the show ya teman berdua, atau asah gergaji. Kalau di Indo itu asah pisau mu nih. Kamu terus memperbarui dan memerawat diri dalam empat aspek, like physically, mentally, atau emotionally, social, and spiritual ya teman berdua. But istirahat, belajar, berolahraga, membangun hubungan, dan juga melakukan refleksi itu sangat penting nih teman berdua. Jadi untuk kamu yang mau mengingat ini teman berdua ya, kamu bisa mengingat tentang pribadi, hubungan, dan juga pengembangan diri. 1-3 itu kayak be proactive, being with the end in mind. Terus put thing first itu adalah untuk menguasai diri sendiri ini teman berdua. 4-6 kayak think win-win, seek first to understand then to be the understood, and synergy itu membangun hubungan yang efektif dengan orang lain nih. And then the last is sharpen the show, atau asah gergajimu nih. Kamu terus mengembangkan dan juga menjaga diri agar bisa lebih konsisten. Inti bukunya sebenarnya sederhana sih teman berdua. Efektivitas bukan hanya tentang melakukan lebih banyak hal, tapi tentang melakukan hal yang besar dan benar dengan prinsip yang benar nih teman berdua. Yes kan? Oke deh teman berdua, itulah mungkin tips and trick kita untuk hari ini di edisi hari Sabtu tanggal 22 Agustus. Semoga ini bisa jadi apa ya, bahan buat kalian semua bisa refleksi diri. And then I'll continue our meet for this week teman Pradua ya, or this Saturday. So don't go anywhere and keep running on N6 Podcast FM Pradua dari Makassar, because his son will be back.

0: 174POB, request push back and start.
1: Pernah dengar istilah black box? Saat mendengar kata black box, banyak orang membayangkan sebuah kotak hitam misterius. Padahal faktanya, black box justru berwarna orange terang. Warna orange bukan sekedar desain. Tujuannya satu, mudah terlihat dan ditemukan. Baik di tengah puing-puing kecelakaan, di hutan lebat, maupun di dasar laut yang gelap, black box adalah alat perekam paling penting dalam dunia penerbangan. Di dalamnya terdapat dua komponen utama, cockpit voice recorder yang merekam percakapan pilot di kokpit dan flight data recorder yang menyimpan ratusan data penerbangan, mulai dari kecepatan, ketinggian, arah pesawat, hingga kondisi mesin. Meski ukurannya relatif kecil, black box dirancang sangat tangguh. Ia mampu bertahan dari benturan keras, suhu ekstrim, hingga ribuan derajat, serta tekanan air laut dalam selama berhari-hari. Saat terjadi kecelakaan, black box yang menjadi saksi bisu dari data dan suara yang direkam. Tim investigasi bisa menyusun kembali detik demi detik kejadian, mencari penyebab, dan yang terpenting, mencegah kecelakaan serupa di masa depan. Jadi ingat, black box bukan hanya kotak penyimpanan data. Ia adalah penjaga keselamatan penerbangan, dan warna orange-nya adalah harapan untuk ditemukan.

teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

You still listening to Narsis Pod FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Karena sekarang udah jam 7, Isan mau kasih kamu informasi dari BMKG dan juga informasi sebentar dari CCTV Diskominfo Kota Makassar untuk kondisi jalan yang ada pagi hari ini, teman Pro 2, kayak gimana ya. Tapi saya mau masih cari-cari di teman Pro 2 untuk kabarnya gitu ya. Sebenarnya udah dicari sih, tapi sabar dulu ya, karena saya masih bakalan kasih tahu kamu supaya lebih lengkap dan juga lebih paripurna gitu ya.

tahu nggak? Jadi pahlawan itu nggak harus pakai jubah kayak di film. Atau pegang bambu runcing kayak zaman dulu. Pahlawan itu, ya kita. Iya, kita yang berani nolong teman tanpa pamrih. Kita yang berani speak up buat kebenaran. Kita yang nggak tinggal diam lihat hal nggak benar di sekitar kita. Karena pahlawan itu bukan cuma tentang perang di masa lalu, tapi juga perjuangan di masa sekarang. Perjuangan lawan malas, lawan nyontek, lawan nyerah sebelum coba. Jadi, next time kamu mikir, ah, aku siapa sih? Ingat, pahlawan itu lahir dari orang biasa yang punya hati luar biasa. Yuk kita terusin semangat mereka, biar Indonesia nggak cuma merdeka, tapi juga maju bareng-bareng.

Balik lagi di 96,8 FM Radio R. Terbaik kamu. Ada peluk untuk pelukmu dari Virsa Besari udah nemenin kalian. And then who's the morning person untuk hari ini teman Pradua ya. Aku mau ke siapa dulu deh teman Pradua yang lagi ada di jalan mungkin. Aku mau kasih tau kalau misalnya memang ada beberapa titik di Kota Makassar sekarang di CCTV kan lah ya dari Diskominfo. Jadi untuk kondisi jalannya bisa diketahui langsung melalui YouTube dan juga di web resminya nih teman Pradua. Kalau di YouTube ini yang kelihatan ada simpang 5 bandara yang masih aman-aman aja ya. Aman-aman saja. Ngapain mau repot? Masih lancar, I mean. Kalau air testing Aeropala karena jalannya sebagian juga mungkin sudah bagus nih jadi lancar-lancar ya, tapi dari arah ke dari Veteran ke Makassar itu sudah lumayan menuju orang lewat Tawana. Ada macet guys, tapi saya tahu di jalan apa ini karena tidak ada tulisannya. Ini di jalan mana ya? Sebentar deh saya cari tahu ya di mana teman Pradua. Tapi kalau di bawah flyover masih lancar-lancar aja. Terus dari arah flyover ke arah Gunung Latimojong, bener ya? Ya pokoknya flyover terus-terus mau arah ke Karebosi itu lumayan rame juga ya. Tapi masih lancar-lancar aja. Terus Alauddin arah ke Goa itu lancar, tapi arah ke Makassar lumayan ada banyak kendaraan nih teman Pradua, tapi masih lancar-lancar juga Ji. Terus untuk Antang di dekat Baruga ini karena di situ mungkin ada yang ngatur lalu lintasnya jadi masih aman aja ya teman Pradua. Terima kasih buat orang-orang yang baik dan selalu mengatur jalan ya teman Pradua, tapi jangan mikir terlalu pamrih juga ya, sabar aja, ada aja rezeki guys. Terus untuk di mana ini macet ya teman Pradua ya, waduh karena BTP guys. Nah ini arah ke Makassar dari BTP kulihat lumayan padat sih guys ya kendaraannya. Jadi untuk kalian semua mungkin yang dari arah Sudiang melewati depan BTP mengarah ke Makassar, sabar-sabar ki. Haji Bau Arif Rate lancar, Antang Baruga tadi sudah. Terus depan Pelindo juga gate satunya masih lancar-lancar aja. Terus Veteran Sungai Sadang juga masih lancar-lancar aja. Tapi memang yang macet ini di BTP aja guys ya. Depan BTP yang arah ke Makassar itu lumayan ada penumpukan kendaraan. Jadi ramai, agak sedikit padat ya teman Pradua ya. Itu dulu untuk kondisi jalannya. Kalau misalnya ada terbaru saya bakal update buat kamu teman Pradua. Dan saya juga masih bakalan update untuk perakiran cuaca untuk edisi hari ini. Tapi jangan kemana-mana teman Pradua ya. Sini mereka dulu denger lagu-lagu yang bakal saya putarin buat kalian semua.

If you stay here teman berdua, aku akan kasih kamu info perkiraan cuaca yang sudah dikeluarkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika di hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2026 untuk sekitaran Kota Makassar. Hari ini betul-betul semuanya cerah sampai malam hari nih guys ya, sampai pukul 23 itu semuanya cerah guys ya. Dan untuk jam 8 ini sampai dengan jam 9 itu akan ada di 29 ke 31 derajat Celsius. Terus nanti di jam 9 sampai dengan jam 11 itu di 30 derajat Celsius ya. Dan sampai dengan jam 1 itu 32 derajat Celsius ya teman berdua, dan cerah banget. Nanti di jam 1 akan turun, jam 2 ya akan turun jadi 31 derajat Celcius sampai dengan di jam 4. Nanti di jam 5 sore akan turun lagi di 30 derajat Celcius untuk suhu udaranya. Terus malam hari di jam 6 ya 18.00 itu akan di 29 derajat Celcius. Terus turun nanti sampai dengan di 20.00 itu di 28 derajat Celcius. 21.00 turun lagi di 27 derajat Celcius. Akan turun lagi di 22 dan 23.00 sampai dengan di 26 derajat Celcius. Dan memang kalau malam hari itu kalau misalnya kamu naik motor gitu ya, better sih kamu pakai jaket karena dingin banget. Aku aja kayak, ih dingin banget nih ya. Kalau misalnya kamu biasanya pulang malam, apalagi mungkin ntar malam minggu gitu kan teman berdua ya, better kamu wearing a jacket or kayak taruh di sadel motor kamu tuh jaketnya, supaya nanti kalau misalnya pulang malam gak kedinginan ya kan. Apalagi kalau misalnya sendiri tuh naik motornya, tambah dingin tuh ya rasanya. Oke deh teman berdua, and I'm going to give you a chance to make it first song untuk bisa kamu pilih di lagu pilihan kamu jam 8 sampai dengan jam 9 pagi untuk hari ini. Dan saya bakalan putarin, jadi kamu jangan kemana-mana. Pilih lagu yang kamu suka di 08 11 40 968, RRI Scott Podo Makassar, lewat DM Instagram kita, or kamu bisa join di RRI Digital. Kalau kamu udah download di App Store atau di Play Store, langsung aja ke kolom komentar Perdua Makassar, dan kamu bakalan kita bakalan putarin lagunya nih teman Perdua. Jadi gampangnya lewat situ juga RRI Digital. Yang belum download, download sekarang juga ya teman Perdua.